0: 88,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kalau dia, I don't mind, sahabat suara. Gak usah dipikirin hal-hal yang bikin pusing, hal-hal yang bikin sebel, hal-hal yang bikin kesel. Udah, dilepasin aja, sahabat suara. Diikhlasin aja, ya gak, Bin?
1: Gak dipikirin. Emang gak dipikirin aja, tapi kepikiran, Nel. Mohon maaf nih. Kan kalau kita kan tidak bisa mengontrol ya.
0: Bisa. Semuanya.
1: Gimana?
0: Pikiran itu bisa dikontrol, bro.
1: Caranya gimana tuh?
0: Nah makanya, yang tahu bagaimana cara mengontrol pikiran itu adalah kamu sendiri. Kalau aku adalah diginiin. Alah Mbak Uwes, rasa dipikir. Dah habis itu ngapain? Biasanya kalau aku ya, olahraga. Olahraga itu salah satu untuk aku bisa lebih memanage stres. Alah.
1: Keren.
0: Karena tadi bro tau gak?
1: Apa?
0: Waktu menuju ke studio Iswara. Di perempatan Brimob sini loh.
1: Iya.
0: Itu ada seorang ayah, berarti masih young daddy gitu deh. Masih ayah muda gitu kan.
1: Kenapa bisa yakin itu young daddy?
0: Lah bang, saya nom seno kok, sko Raine seno.
1: Kenapa yakin itu ayah? Siapa tuh omnya?
0: Ya, karena anaknya.
1: Loh, siapa tuh ponakannya?
0: Potak jatah DNA sih, gue karo bocahnya. Repot banget, anggap aja ngono kuwi.
1: Oke, siap. Ayah muda dengan anak-anak kecil. TK SD?
0: Mungkin Batita kali ya.
1: Oh masih kecil banget dong.
0: Masih.
1: Oke.
0: Jadi dia dibawa pakai stroli.
1: Oke.
0: Tapi bukan yang stroli biasa.
1: Yang apa?
0: Jadi dia tuh kayak stroli yang memang khusus untuk lari.
1: Oke.
0: Tahu nggak? Jadi ini sih bapaknya itu lari.
1: Oh.
0: Nah dia sambil ngedorong strolinya ini. Nah strolinya tuh memang dia agak beda gitu bannya. Yang depan tuh kecil agakan. Ya kayak stroli-stroli pada umumnya. Tapi agak gede dikit sih. Lebih gede
1: dari labil ya, gede apa kecil nih?
0: Pokoknya dia agak lebih gede dari stroli yang biasanya.
1: Uh-uh.
0: Yang belakang dia banyak lebih gede lagi, jauh lebih gede lagi, mungkin 3 kali lipatan dari stroli yang biasanya. Biar lebih stabil kan, kalau ada goncangan-goncangan dan lain sebagainya. Terus kayak yang wah ini wangon sih. Maksudnya kayak kadang kan ketika sudah mulai punya anak gitu merasa bahwa kegiatanku sudah tidak seperti biasanya. Diajak brother anaknya untuk bisa berkegiatan sama seperti orang tuanya.
1: Karena sekarang kan lagi eranya daddy issue, fatherless gitu kan.
0: Ya betul.
1: Ini makanya contoh yang baik juga. Jadi buat kamu sekarang yang merasa bapak-bapak, ayolah diajak lah. Ya buat kicau mania pagi-pagi boleh lah ya. Bisa nong.
0: Bisa.
1: Bapak-bapak kan biasanya pagi-pagi udah ngurusin burungnya.
0: Wah, sebetulnya kalau bapak-bapak ngurusin burungnya bukan cuma pagi, malam pun diurusin ya. Iya dong.
1: Benar.
0: Malam-malam juga diurusin
1: iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Ditutupi, dikerukupi.
1: Biar
0: ora berisik.
1: Nah itu.
0: Ngono kuwi lho.
1: Setuju.
0: Sok-sok delos-los.
1: Iya.
0: Ya kan? Turu yole. Ngono kuwi kan.
1: Bener.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi-pagi gitu sahabat suara kan dikasih olahraga dulu biar badannya tuh siap untuk menjalani hari, tuh enak loh. Saya juga lagi di posisi yang agak galau gitu sahabat suara.
1: Apa?
0: Jadi ceritanya bro, saya mulai tiba-tiba tuh kepikiran untuk apa, nge-gym kali ya.
1: Sudah bergeser, kemarin udah gila-gila lari, sekarang nge-gym.
0: Karena menurut saya tuh gini, saya kan gemoy.
1: Tebel kata Tiara.
0: Saya nggak tebel, apa ya?
1: Apa tuh?
0: Lapisannya banyak.
1: Oke, siap. Ah, ratusan ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lapisannya tuh agak banyak gitu.
1: Lalu
0: sahabat suara. Nah, saya tiba-tiba kayak kepikiran apakah nge-gym juga cukup worth it untuk diet tuh, mendukung tubuh ini untuk bisa membakar lemak.
1: Efektif apa enggak gitu kan? Soalnya kalau kemarin nyoba lari kok kayaknya agak kurang-kurang nih.
0: Lebih kepengen mencoba something new aja sih.
1: Oh, is asik.
0: Gitu, karena kalau lari kayak menurut saya tetap menjadi salah satu olahraga favorit saya. For now ya.
1: Yes.
0: Nah, tapi saya juga pengen, kata orang gini, kalau kamu pengen lari, biar larimu cepet, biar larimu juga kuat, itu kamu harus strength training.
1: Oke, siap.
0: Jadi kamu nguatin tuh otot-otot kaki kamu. Nah, kayak apakah itu juga kita harus nge-gym? Terus kayak apakah itu juga sangat membantu untuk
1: mendukung lah ya buat hobi tadi lari tadi kan.
0: Dan diet
1: lebih siap.
0: Saya.
1: Oh, siap. Intinya adalah lebih sehat dulu utamanya ya, gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Tapi udah nyobain survei apa gimana?
0: Nah, ini saya udah lagi tanya nih.
1: Siapa? Tanya siapa?
0: Lagi tanya tempat gym.
1: Aku kira tanya teman rekomendasi, Bos.
0: Saya sekarang ada rekomendasi TikTok, Bro.
1: Siap.
0: Saya ada rekomendasi TikTok. Sekarang mah ada teknologi dah. Canggih, brother.
1: Iya, percaya.
0: Nyari rekomendasi TikTok, ada satu tempat di dekat rumah saya di Jambon. Jadi kayak saya pengen apa namanya di sana.
1: Oh, nge-gymnya di sana? Udah DP?
0: Belum, nanti saya masih maju mundur nih. Nah, kalau diet itu lebih enaknya saya fokus kardio dengan lari dulu, atau saya juga nge-gym.
1: Nah, ini tolonglah sahabat suara yang ngerti, yang paham-paham tipis, kasih tahu Adil lah ya. Biar Adil nih lebih sehat. Resolusi 2027 apa, Adil?
0: Seperti Amanda Zahra.
1: Asik. Bagus.
0: Amanda Zahra itu udah look upku.
1: Siap. Optimis dulu aja.
0: Optimis.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kasih tahu lah sahabat suara. Gimana caranya biar Adil ini. Pertama sehat dulu yang utama. Yang kedua adalah tadi biar nantinya bisa sesuai dengan goals 2027.
0: Itu gitu seperti lah. Siapa?
1: Amanda Zahra. Agak ngomongnya geter nih. Kayak, aduh, lidah ini jangan berbohong dong.
0: Kamu gak boleh gitu.
1: Enggak, aku supportif.
0: Sampai kamu teman. Bilang aku kayak Amanda Zahra, awas aja kamu.
1: Aku supportif jadi teman kok.
0: Aku minimal kalau gak kayak Amanda Zahra.
1: Kayak siapa?
0: Manuhara. Apa ya? Sekarang aja udah kelihatan dikit kan.
1: Okay.
0: Face-nya.
1: Aduh.
0: Tapi coba dong sahabat suara kasih rekomendasi. Kira-kira mending kalau saya fokus kardio dulu atau nge-gym juga nih.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ngomongin tentang tadi sahabat suara, seorang ayah bersama dengan anaknya lagi jogging bareng gitu kan. Jadi inget deh sama yang kasus kemarin viral itu, daycare little Arisha. Kamu tahu kan, bro?
1: Iya,
0: tahu kan, bro.
1: Tahu kan, bro?
0: Kamu tahu kan, bro?
1: Soalnya kabar terakhir nih ya, kalau kita ngomongin anak-anak, terus ada yang bilang, ah anak-anak kan pasti nggak ngerasa kalau itu tuh lagi dianiaya, ada yang bilang kayak gitu. Tapi ternyata ada yang kabar kalau ada salah satu korban anak-anak itu habis dimandiin minta ditali.
0: Lah kan
1: sampai horor itu berarti kan?
0: Emang banyak yang iya. mereka melihat apa namanya ibunya bawa selendang, bisa selendang gue apa kan jenengi gue bedong, gue gendong itu dia langsung nyodorin tangannya.
1: Iya ya ampun.
0: Terus itu, suka main, misal main kabel-kabel gitu ya, apa kabel-kabel charger gitu. Iya. Dia kabelnya ngiket-ngiket.
1: Makanya udah kena mental sih itu. Kayak wes, psikisnya udah kena gara-gara elu para tokoh-tokoh yang ada di balik kasus ini.
0: Nih, tapi tahu nggak yang terbarunya kabarnya sahabat suara?
1: Gimana?
0: Kalau ternyata dari komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM, Bapak Amiruddin Al-Rahab ini menyatakan bahwa kasus dugaan kekerasan dan penelantaran puluhan bayi dan balita di daycare Little Arisha Yogyakarta ini bukan suatu pelanggaran HAM berat seperti diatur undang-undang.
1: Tapi tenang, maksudnya bukan masuk pelanggaran HAM berat itu karena emang gak sesuai sama, intinya gak sesuai sama kriteria lah. Tapi ada lanjutannya, kalau ini termasuk pelanggaran hak asasi anak yang sangat serius. Jadi emang ini nanti dilindungi sama instrumen hukum nasional gitu.
0: Dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan ya. Ini kurang lebih ada 126 saksi yang diperiksa,
1: termasuk 106 orang diantara itu wali murid sama orang tua kandung dari anak-anak yang emang dititipin di daycare Little Arisha.
0: Ini masih ada beberapa kelas yang masih ada kelas yang baru yang belum diperiksa, yang bagian taman kanak-kanaknya.
1: Iya itu belum.
0: Yang udah diperiksa itu yang kelas baby, kelas baby kecil, kelas baby besar, terus kelompok bermain, kelas edu, kelas prateka. Nanti ini masih kurang kelas TK-nya yang mau diperiksa tuh sahabat suara. Tolong ya, tolong banget nih. Ini diberikan hukuman seberat-beratnya setimbal, karena balik lagi ini adalah para generasi-generasi penerus bangsa nih.
1: Itu, padahal kita gak tahu kedepannya gimana ya. Maksudnya anak-anak masa depannya masih jauh banget.
0: Betul.
1: Kenapa udah dirusak mentalnya? Itu parah banget sih.
0: Tahu gak, itu mungkin aja ada orang tua yang sudah menantikan buah hatinya dengan begitu itu. Lama yang dijaga dengan sepenuh hati. Kok iso, bawa talenin, bawa talenin.

0: Silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Entah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ya ini gak usah ditanyain lagi lah sahabat suara, kudunya mah cepat ditindak ya kan.
1: Apa lagi nih?
0: Yang itu loh, kamu tau gak sih kasus pungli lurah Garongan.
1: Oh, di Kulon Progo.
0: Kulon Progo bener.
1: Lendah.
0: Ha-ha.
1: Itu sampai ini loh, bener-bener warga udah kayak muak banget. Soalnya kalau misalnya nih sahabat suara, kamu ke daerah kelurahan Garongan itu bakalan ngeliat spanduk-spanduk tulisannya tentang ayo dong, bisa dong ini punglinya disegerakan. Karena semerasakan itu.
0: Spanduk-spanduk protes nih, ha-ha, tulisannya. Selamat datang Bapak KPK, Tondo Tresno Garongan.
1: Nah, kenapa ada tanda-tanda Tondo Tresno tuh?
0: Satir banget. Kata-katanya sih sendirian. Lah karena kan ini, kamu tahu gak ceritanya gimana tentang punglinya itu?
1: Gimana?
0: Jadi cerita, lah.
1: Gak apa-apa.
0: Belum sarapan, say. Sorry. Jadi ceritanya, ini punglinya itu berawal dari jadi sebenarnya ini ternyata sudah banyak di warga-warga lain.
1: Pertama itu karena viral dulu.
0: Iya.
1: Ada yang curhat di sosmed.
0: Bener.
1: Yang bilang kalau dia tuh waktu ngurus administrasi kelurahan ada suruh memberikan hadiah. Awalnya minta 500 ribu, tapi ternyata di sini di God dikasihlah 300 ribu. Untuk katanya Tondo Tresno. Itulah diksi Tondo Tresno di sini seperti itu sahabat suara.
0: Jadi memang banyak yang dimintain uang gitu sahabat suara. Jadi kayak misalnya ngurus sertifikat tanah,
1: iya,
0: administrasi pernikahan,
1: nah,
0: layanan lainnya tuh mereka tuh dapat pungutan liar, tapi dibungkusnya tuh dengan itu tadi. Ya seolah-olah kayak Tondo Tresno, uang rokok, lagi DP, lah apa nggak DP barang? Lah konsep, hah? Ini kan pelayanan masyarakat ya,
1: makanya
0: harusnya kan gratis. Bahkan beberapa di instansi-instansi ada yang mengatakan bahwa nggak boleh menerima kayak gitu kan.
1: Iya benar, dan emang seharusnya nggak boleh, gratifikasi namanya.
0: Gratifikasi, nih ya, kalau misalnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sahabat suara,
1: nah,
0: bahwa lurah itu wajib menolak atau melaporkan gratifikasi.
1: Nah,
0: gratifikasi itu apa? Segala bentuk pemberian
1: tuh,
0: bisa uang, bisa barang, bisa diskon, bisa fasilitas. Ditolak lo ya, harusnya
1: ditolak. Makanya kok dia malah diterima, ada kata-kata tau yang tanda tresno. Setresno apa sih pak?
0: Apa ya, harusnya tuh ditolak pak, ngelakui, bukan malah dinego.

0: banget sih tumben, biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong, internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game, gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Zahira, maus pilih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus. Ah, seger.
5: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
6: Ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Dengarkan Isuara di Bandung.
9: Baca.

0: 88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebenarnya sahabat suara, kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang kelitih gitu ya, yang ternyata sedang kembali marak lagi di Yogyakarta. Oh, yes. Namanya bukan kelitih.
1: Iya, kemarin dikonfirmasi. Ini adalah lebih ke
0: kejahatan jalanan.
1: Nah, boleh.
0: Karena di jalan, kalau di rumah, ada kejahatan rumahan.
1: Aduh.
0: Apa ya?
1: Terlalu berbahasa, Bu.
0: Lebih ke hanya ganti nama. Itu dia. Tapi bentuk kejahatannya masih sama.
1: Iya, memang. Ini kan sebenarnya jadi miris ya buat kita yang orang Jogja banget. Jogjanya loh.
0: Kemarin tuh ada tahu satu postingan video kan. Kenapa? Yang memberitakan tentang si kelitih ini. Kelitih terakhir yang kita tahu kan yang ada di deket Krido sana tuh.
1: Betul.
0: Yang sampai korbannya meninggal dunia. Yes. Masih remaja itu kan. Terus ada nih satu wisatawan sepedi mau sepertinya dia punya rencana tuh datang ke Jogja. Terus dia bilang gini, "Aduh, bulan depan aku mau ke Jogja. Tolong dong, Jogja aman." Ih, aduh. Gimana ya? Nih, salah satu citra kita sebagai kota wisata kan jadi tercoreng kan?
1: Benar, kayak yang rugi tuh gak cuma kita-kita aja, tapi yang orang-orang di luar itu bisa dirugikan karena gak nyaman. Gak merasa aman waktu liburan di Jogja.
0: Deg-degan gitu.
1: Makanya itu, apalagi nih info-infonya, kalau misalnya, ayo amit-amit banget lah. Kalau sampai jadi korban kelitih, itu gak bakal ditanggung sama BPJS. Jadi gak bisa diklaim buat BPJS. Bayangin coba,
0: jadi gak
1: udah
0: bisa.
1: Jadi korban, tapi gak bisa diklaim alias gak cover kan?
0: Gak bisa. Jadi kalau misalnya kena kelitih sahabat suara, biasanya kalau misalnya sudah di lapangan ya, ini si korban akan diarahkan untuk mengakses bantuan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Gitu. Tapi karena kan ya masyarakat gak tahu ya tentang hal seperti itu. Yes. Taunya kalau udah kena dan sebagainya dibantu ya dengan BPJS. Padahal sama BPJS itu gak ke cover.
1: Itu dia. Terus gimana nih kalau sudah seperti itu?
0: Tapi akhirnya Dinsos DIY ini menyiapkan bantuan melalui program Jamkesta untuk korban yang kesulitan biaya pengobatan dengan melalui verifikasi gitu-gitulah.
1: Jamkesta tadi apa?
0: Jamkesta.
1: Jamkesta. Jam.
0: Jaminan.
1: Kes.
0: Kesehatan.
1: Ta.
0: Tak kula izin ya, gitu.
1: Semesta.
0: Jaminan kesehatan semesta.
1: Iya.
0: Oh, sampai sak planet-planet
1: kayak gitu. Ya itu.
0: Sebenarnya yang kita butuhkan bukan cuma jaminan kesehatan.
1: Apa?
0: Tapi rasa aman.
1: Ah, bener.
0: Ono jaminan kesehatan. Mending aja dinggo. Sing penting awake dhewe aman dari semua kelitih ngono kuwi.
1: Iya, bener dong.

0: GFMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Paramore, the only exception. Spesial buat kamu hari ini, sahabat suara yang sedang gundah gulana menjalani hari.
1: Apa tiba-tiba gundah gulana tuh, Bun?
0: Pasti ada, Blu. Pasti ada momen-momen di mana kamu ngerasa lagi overwhelmed dengan kehidupan.
1: Ini dia kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Wong Paulus.
0: Overwhelmed. Tapi semangat buat Rian yang katanya hari ini lagi mau UTS.
1: Sama apa tuh?
0: PSU apa tuh?
1: PSU tuh apa, Mas Rian? Panduan suara umum, apa-apa?
0: Penilaian semester umum. Apa sih? Aku belum pernah dengar selama aku kuliah PSU. UTS mah aku ngerti, ujian tengah semester.
1: PSU apa coba?
0: Apa ya?
1: Soalnya kalau mau dicocok-cocokin kayak gak ada yang cocok gitu kan.
0: Apa ya kira-kira ya?
1: PSU apa sama suara? Mungkin kamu juga tahu, boleh lah. Biar kita tambah wawasan gitu kan ya.
0: Doain semoga lancar ya. Amin. Semoga baik semua yang udah di... usahakan yang sudah dipelajari, bisa ingat kalau ada yang nggak paham ini waktu ujian, tiba-tiba aja dapat hikmat untuk menjawab yang benar.
1: Amin.
0: Tapi kalau misalnya kamu baru aja pulang UTS gitu ya, Rian, terus ngerasa kayak apa ya ini, aku tadi ngerjain apa ya, ada saat-saat kita ngerasa gitu tahu.
1: Udah, pokoknya datang, kerjakan, lupakan.
0: Habis itu jajan.
1: Nah, enak tuh rimanya kan? Ya kan? Apalagi jajannya kalau di Alfamidi, kau bisa banget dapetin tebus terus murahnya Alfamidi. Periodenya udah mulai dari tanggal 16 sampai 31 Mei besok. Dan caranya juga gampang banget. Kamu tinggal belanja Rp50.000 aja, kau bisa tebus Rp5.000 buat salah satu produk. Misalnya Indomie Korean Roast, Spicy Ramen, Goreng Fried Chicken, itu juga bisa. Terus juga bisa yang... minuman yang ini ya, Las Segar ya? Yang kaleng All Varian 320 ml atau 2 basis pucuk harum All Varian 350 ml. Bisa juga 5.000 itu buat tebus murah 2 basis aqua air mineral botol 600 ml. Terus buat produk non-foodnya, kamu bisa tebus Salon Pas Hot Koyo New isi 10 dan 1 piece Kiss Spray Refill Pouch 280 sampai 300 ml.
0: Kalau kamu belanjanya Rp75.000, bisa tebus 2 produk TTM, harganya Rp10.000 nih sahabat suara. Masing-masing ada 1 picis Citato All Varian, ada juga 1 picis So Good Bakso Kuah, sapi atau ayam, ada 1 picis Cerebroford Gummy Mango Orange atau Strawberry, ada 1 picis Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, atau Listerin Mouthwash Zero atau Coolmin atau Green Tea, ada juga 1 picis Multiple Wangi Hijab Soft, Sport Fresh atau Gentle atau Active Fresh yang refill. Bisa pilih 2 produk loh.
1: Enak banget. Tapi kalau kamu belanjanya sampai Rp100.000, kamu bisa tebus 3 produk. Misalnya nih, kamu pilih yang 2 pieces Promina Baby Crunch Rumput Laut Keju Ayam Brokoli 20 gram dengan varian yang sama. Bisa juga tuh kamu pilih Regal Maris Superior, terus juga 2 Belibi Saus Cabe Saus Ekstra Lada Botol yang 235 ml. Sama produk non-foodnya, itu ada Rexona Men Roll-On Viva Fresh Sticker, ada juga Dry Defender Sport Defend yang 45 ml, cuma Rp15.000 aja.
0: Pokoknya gak usah bingung nih kalau mau belanja kemana, sahabat suara, udah langsung aja kamu berangkat ke Alfamidi. Udah pasti hemat sahabat suara di sana, karena kalau kamu belanja di Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
3: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Geledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget.
0: Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
0: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai!
5: Hai! Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai!
4: Hai!
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Power King, push!
7: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
6: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink.
9: My mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
0: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Two is better than one. Wah.
1: Apa tuh, Del?
0: Dua lebih baik daripada satu.
1: Aduh, wah. Aduh.
0: Apakah ini keluarga berencana? Tapi ya mending dua kan?
1: Iya lah.
0: Kalau kita bisa dapat lebih banyak, kenapa cuma milih satu?
1: Benar, benar. Selagi ada pilihannya gak apa-apa, Del.
0: Misalnya kamu bisa belanja yang dengan harga yang lebih affordable, gitu
1: dia.
0: Dengan promo-promo yang menarik. Kenapa ngomong enggak meh? Ketelan enggak? Enggak.
1: Enggak apa-apa, enggak apa. Saking semangatnya, kamu juga bisa bersemangat juga buat dapetin promo dari Alfamidi, ditebus terus murahnya Alfamidi. Caranya gampang, kamu tinggal belanja aja Rp50.000. Kamu langsung bisa tebus beberapa produk harganya cuma 5.000. Misalnya nih, Indomie Korean Roll, Spicy Ramyun, Goreng Fried Chicken itu bisa banget cuma 5.000. Ada juga nih, Rasa Segar Twist Kaleng All Variant 320 ml, atau 2 pieces Pucuk Harum All Variant yang 350 ml. 5.000 juga bisa kamu beliin 2 Aqua air mineral botol yang 600 ml. Dan ada produk non-foodnya, itu ada Salon Pass Hot Koyo New isi 10, sama ada Kispray Refill Pouch yang 280 300 ml.
0: Nah, kalau kamu belanjanya 75.000 nih ya, bisa tebus 2 produk TTM harganya 10.000. Nanti ada 1 pieces Citato All Variant, ada Citato Light All Variant, ada juga 1 pieces So Good bakso kuah sapi atau ayam, ada 1 pieces Cerebro Fort Gummy yang mango, orange atau strawberry, ada juga Alfamidi facial tissue yang 220 sheet, ada 1 pieces Listerine mouthwash zero cool mint atau yang green tea, ada 1 pieces Molto pewangi hijab soft, sport fresh, gentle, active fresh refill. Nah, ini kau bisa pilih 2 produk tuh.
1: Tuh, udah bisa 50.000 dapat tebus murah, 75.000 juga bisa dapat tebus murah. Terus sekarang kalau 100.000 kamu belanjanya, itu juga bisa tebus murah. Harganya cuma 15.000 untuk beberapa produk. Misalnya kamu pilih 2 pieces Promina Baby Crunch rumput laut, keju, ayam brokoli, varian yang sama, bisa juga yang Regal Mari Superior, sama 2 Belibis saus cabai ekstra, lada botol yang 235 ml. Dan produk non-foodnya, kamu bisa dapetin Rexona Men Roll-On Viva Fresh Sticker, Dry Defender, Sport Defend yang 45 ml. Itu cuma Rp15.000 aja buat 3 produk.
0: Pokoknya langsunglah sahabat suara berburu produk atau hemat-hematan di Alfamidi alias TTM, tebus yes. Terus murahnya. Di Alfamidi udah pasti hemat sahabat suara, makanya langsung belanja ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Bintang, udah jam berapa?
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke
4: iswara.id. Prima Donna Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja.

Selamat siang sahabat suara. Hari Senin datang kembali menemani Anda nih. Kembali hadir di hari Senin yang berasa mager sih kalau saya hari Seninnya ya. Kalau sahabat suara gimana? Ada yang hari Seninnya justru semangat sekali karena mungkin semalam habis nonton Indonesian Idol terus lihat Ubay. Biasanya lihatnya di konser-konser akhirnya tampil di salah satu televisi nasional ya. Karena memang dia jebolan idol nih, sahabat suara yang sekarang jadi vokalisnya Niji. Kenapa sekarang jadi manly garang banget gitu? Gemes aja. Trio ceritanya tadi malam tuh barengan sama Roni dan Alexa. Jadi gahar aja performance-nya. Jadi mungkin yang terkesima tadi malam, apalagi yang pengen dibuka gitu kacamatanya ya, buka dulu kali. Nih, saya kasih nih suaranya nih.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Lupa sampai hari ya kan, berasa hari Senin, hari Selasa ini kali. Mentang-mentang kemarin tuh gak siaran, jadi berasa tuh kayak hari ini hari Senin. Ampun deh, hari Selasa tetap aja mager ya kan. Emang ada aja alasannya sebenarnya. Jadi bukan karena hari Senin habis weekend, habis long weekend. Emang mageran ya gak sih sahabat suara? Saya maksudnya. Kemarin menyenangkan sekali gitu ya menyaksikan Indonesian Idol di Grand Final. Ada Selena dan siapa satunya? Kok aku jadi lupa sih sahabat suara? Grand Final di Indonesian Idol semalam ada Nicki dan Selena, di mana mereka sudah perform dengan beberapa lagu dan juga kolaborasi. Jadi spesial tadi malam itu adalah arranged by Andi Rianto Orkestra. Jadi konsepnya orkes tadi malam itu indah sekali. Kita lihat ya resultnya kalau nggak salah minggu depan ya. Jadi kita nantikan siapa yang akan jadi pemenangnya. Terkesima dengan performance siapa tadi malam sahabat suara. Dan yang menarik juga adalah bukan pada saat perform, mereka kan ada perform barengan sama Leodra dan juga Tiara ya. Jadi masing-masing itu duet dengan pemenang juara pertama dan juara kedua di season 10. Dan di sela-sela mereka perform itu biasa kan akan ada improve-improve-nya. Judges nih minta Leodra nyanyiin dikit gitu Sang Dewi barengan sama Selena. Dan menarik perhatian memang di luar persiapan gitu ya, gak ada di briefing. Karena memang lagu yang dinyanyikan bukan lagu Sang Dewi. Dan di tengah-tengah biasa Bunda Maya yang mengajak mereka untuk mendorong mereka untuk ayo dong bawain gitu. Dan Andi Rianto sempat bilang bahwa tidak perlu ada yang dibuktikan untuk seorang Leodra karena memang dia sudah totally keren gitu ya. Jadi tidak perlu ada pembuktian sebenarnya. Dan itu cukup menjawab pernyataan-pernyataan dari ajang pencarian bakat di sebelah yang satu lagi ya, Icon ya namanya kalau gak salah ya, yang sempat bilang lebih bagus dari Leodra. Tapi itu justru membuat situasi yang menarik aja. Nah, kalau menurut Anda seperti apa sahabat suara?

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, boleh banget nih request lagu yang Anda suka di WhatsApp Suara 081229988887. Silahkan, Anda boleh banget nih untuk pilih lagu yang Anda suka, lagu yang menyenangkan, lagu yang kira-kira bikin happy di siang hari ini. Boleh banget dikirimkan di WhatsApp, langsung saya puterin saat ini juga ya. Yang lagi dengerin juga boleh kasih tahu di WhatsApp atau DM juga boleh, lagi dengerin di sini nih gitu, atau lagi di jalan. Kalau tidak mengganggu, boleh sekaligus kasih tahu lagu yang bisa menemani. Berkaitan dengan kasus daycare yang kemarin akhirnya dinyatakan sudah ditutup ya sahabat Suara, dan sedang berlangsung proses untuk seluruh dari pengurus, kemudian ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Dan saat ini juga dari korban-korban sudah mendapatkan pendampingan dan terus akan didampingi. Disampaikan secara langsung oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Bapak Amiruddin. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran puluhan bayi dan balita di daycare Little Aresia Yogyakarta bukan suatu pelanggaran HAM berat seperti diatur undang-undang. Kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak anak-anak yang diatur undang-undang perlindungan anak. Meski pola dugaan kekerasan yang dilakukan para pengasuh serta pengelola yayasan tersebut tersistem dan berlangsung cukup lama, serta korban merupakan anak-anak berjumlah cukup banyak, belum bisa dikategorikan pelanggaran HAM yang berat. Wah, kenapa tuh kira-kira ya? Pasti ini akan memicu banyak respon, terutama orang tua. Dan mereka dari Komnas HAM masih meninjau langsung proses penyidikan kasus ya. Sementara Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta menyebutkan hingga saat ini sudah ada 126 saksi yang diperiksa, sebanyak 106 dinyatakan merupakan orang tua korban. Sedangkan untuk banyaknya korban masih dihitung, masih akan tambah lagi dari 106 atau seperti apa. Dan dalam kasus dugaan kekerasan tersebut telah dilakukan pendalaman di 6 kelas dari daycare Little Aresia, dan proses penyidikan hampir selesai. Tinggal satu kelas lagi, yakni kelas taman kanak-kanak, belum dilakukan pemeriksaan. Yang sudah diperiksa kelas baby kecil, kelas baby besar, kemudian kelompok bermain, kelas edu, kelas prateka, dan ini kelas dan masih kurang TK katanya. Jadi masuk pelanggaran hak anak, bukan HAM yang besar ya tadi ya kalau disampaikan ya. Tapi sudah ada beberapa korban juga menyampaikan efek dari perilaku kekerasan dan penelantaran tersebut gitu loh. Jadi ini mungkin harus di-concern kalau memang ternyata banyak sekali perilaku-perilaku yang sudah dilakukan, yang dimana pada akhirnya berdampak pada tumbuh kembang. Nah ini juga menjadi poin yang penting nih, karena kan efeknya jangka panjang. Dan perlunya juga untuk pertanggungjawaban secara moral dan material gitu ya dari pelaku. Jadi kalau sampai masih tertunda atau kita tidak tahu gitu ya, menanti cukup lama dan belum dihukum dan juga belum ditindak lanjut, nah ini akan menjadi kekecewaan tentunya. Jadi harapannya sih segera dituntaskan dan juga benar-benar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan, dan juga mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan tersebut. Pertanggungjawabannya seperti apa? Semoga adik-adik yang menjadi korban tumbuh kembangnya setelah ini semakin sehat, semakin baik, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan menjadi perhatian ya untuk kita pada akhirnya memilih tempat di mana nantinya lebih berhati-hati, dan harapannya tidak ada lagi daycare yang seperti

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya.
2: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event, mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @KimayaYogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Mau!
6: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco drink,
7: my mood booster,
6: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Tak ada dua.
10: Dengarkan Iswara di mana aja,
11: kapan

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat Suara, Anda ngikutin gak? Kemarin Semi Simorangkir menggelar konser tunggal 20 tahun Suara Semi Simorangkir hadir ya, mewarnai perjalanan musik berkarya. Dan kemarin di tenis indoor Senayan di tanggal 13 Mei kemarin, jadi reuni emosional antara Semi dan juga penikmat lagu-lagu dari Semi, dan bahkan juga penikmat lagu-lagu Chris Patty. Karena di konser selama 2,5 jam loh, dia hebat banget gak? 2,5 jam menyanyikan lagu-lagu terbaik dari pada saat dia bernyanyi bersama, pada saat dia menjadi vokalis Chris Patty, kemudian juga pada saat dia berkarya solo, dan bahkan ada satu lagu juga yang dia collab ya bersama dengan Fandi Santoso, vokalis Chris Patty yang sekarang, membawa lagu hits Tertatih. Jadi kemarin tuh benar-benar nostalgia banget, apalagi tidak bisa dipungkiri Chris Patty sangat-sangat lekat dengan suara dari Semi Simorangkir, dan banyak lagu-lagunya yang masih terus dikenang sampai hari ini ya. Jadi benar-benar penuh emosional. Dan juga punya tampilan yang baru dari seorang Semi yang sebelum-sebelumnya sering kita lihat dengan menggunakan topi. Kali ini tidak menggunakan topi lagi. Dengan style rambut yang berbeda dan tampak lebih fresh gitu ya. Ribuan penonton nostalgia bareng dengan pertunjukan dari Semi, membawakan lagu-lagu mulai dari Cinta Putih, kemudian Kau Harus Bahagia, kemudian Kejujuran. Kalau saya sih paling suka Kejujuran ya, itu paling inget banget, dan dulu lagunya panjang banget loh itu. Mengenang era Chris Patty, Demi Cinta, Tapi Bukan Aku, dan juga lagu-lagunya dari Semi Simorangkir sendiri. Dan ada satu lagu juga yang dibawakan di konser dari Semi, di mana lagu ini dibawakan dan menceritakan tentang ayahnya. Dan beberapa lagu juga medley lagu-lagu dari Chrisye yang dibawakan oleh Semi Simorangkir. Dan yang paling khas juga adalah lagu ini nih, Sahabat Suara, yang mengingatkan sekali dengan lagu yang benar-benar tidak bisa melupakan seseorang gitu ya. Dia.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Ticus.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
7: Indonesian Idol.
8: Skillmu tinggi sekali,
9: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
10: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
11: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
10: Naik level gimana?
11: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
10: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
11: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
10: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
11: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
12: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
13: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Suara warga Indonesia. Pada saat ulang tahunnya Gading Martin ya, jadi ada surprise di mana teman-teman musisinya hadir, teman-teman sesama artis gitu. Salah satunya ada Sandi Sandoro, ada Andy Rif, ada vokalisnya Alexa, ya kan? Jadi ini kayak nostalgia aja, tiba-tiba ada Ariel Peter Pan, Ariel Noah menyanyikan lagu Peter Pan. Jadi kayak nostalgia aja gitu dengan lagu-lagu era kejayaan ya waktu itu ya, era kejayaan. Sekarang mereka masih jaya sih. Cuma maksudnya kayak berasa seangkatan gitu, sahabat suara. Anda juga kalau dengerin lagu-lagu 2000-an awal gitu, 2000 iya ya, benar 2000-an awal ya, itu hitsnya mereka. Suka tiba-tiba flashback gak dengan masa dan situasi di era itu? Kalau saya sih tiba-tiba kayak ingat aja gitu ya, masa-masa itu lagi galau-galaunya. Ya, itulah bagian dari lagu, menjadi membawa kenangan di momen-momen kehidupan kita.

musik terbaik pilihan warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya. Buat yang baru bergabung, hai. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi saya juga menanti saatnya kita saling sapa via udara. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, isuara.network. Satu lagu dari Niji, Laskar Pelangi. Ini yang akan lanjut temenin siangnya kamu sebentar lagi. Sambil juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau kamu beraktivitasnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, kita masih perlu banget nih menggunakan masker, sahabat suara ya. Karena kalau dari beritanya hari ini, Jakarta itu masih masuk ke dalam 10 besar dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Kabarnya hari ini peringkat nomor 6. Aduh. Jadi ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pernafasan kita, sahabat suara, ada baiknya kita menggunakan masker. Pokoknya tetap hati-hati ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Kita karaokean dulu deh siangnya sebelum ke Laskar Pelangi, Trio Lestari dulu ya. Gelora Cintaku. Enjoy.

Masih di suara bareng sama Farah Fairuz, itu dia Kahitna featuring Monita Tahalea, titik nadir. Satu lagi baru aja nemenin siangnya kamu, jangan sampai lupa buat yang sekarang sedang berkendara tetap hati-hati dan waspada ya. Ini kalau laporan live traffic dari TBC Matupang, di jalanan seberang Wisma MRA itu lancar banget sahabat suara, terus di tolnya arah ke Bekasi juga lancar. Cuman yang arah Tangerang sih agak padat. Jadi buat kamu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mau berkegiatan di daerah sini. Sekali lagi tetap berhati-hati ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Halo. Ada dari Korea nih streaming Nastu seperti biasa. Hai. Katanya cuaca mendung, kemungkinan hari ini hujan sampai besok. Terus mau request lagunya Naf, yang kenanglah aku. Oke, nanti aku cariin Nastu. Terima kasih ya Nastu, sehat-sehat di sana. Ngomongin tentang cuaca di Jaksel juga nih, langitnya udah mulai redup. Nah, kalau sahabat suara lagi berada di tempat yang berbeda, boleh dong sambil update juga situasi cuaca di tempat kamu berada seperti apa ya. Ada juga Muhammad Fuad dari Bandung, mau request lagunya Baru Suara yang mengunci ingatan. Salam untuk seluruh sahabat suara. Oke, Fuad, ntar aku cariin ya di library-nya Suara. Terima kasih sudah bergabung. Dan masih saya nantikan juga buat yang mau join siang hari ini, langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok isuara.network.

NPD sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin sampai nanti jam 2 ya, dan juga masih menanti buat yang mau ikutan saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ke TikTok aja iswara.network, karena tadi saya lagi ngobrol sahabat suara tentang pengalaman apa gitu ya yang pernah dijalani saat berpergian yang memorable banget, tapi ini kaitannya sama yang horor-horor. Cuma sih saya lagi ceritanya di TikTok. Kalau sahabat suara juga punya cerita dan pengen di-share siang hari ini, saya tungguin ya sambil saya juga mau lanjut menyapa. Untuk yang bergabung dari WhatsApp ada Ian di Lampung. Katanya di Lampung lagi panas pekat. Lampung sebagian besarnya panas. Oh oke. Okay. Kalau di Jaksel nih udah mulai menyerah lagi, menyerah. Jatuhnya udah kayak gak kuat gitu ya. Maksudnya mencerah lagi cuacanya, jadi cerah lagi sekarang ya. Tadi ada yang update juga di Tegal mendung, tapi gak tahu sekarang seperti apa. Kalau misalkan sahabat suara juga punya update kondisi dari tempat sahabat suara berada, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Saya tungguin. Juga mau lanjut lagi muterin lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Tapi habis Sal Priadi dulu ya, Planet Lain.

0: telah dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.
5: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu kalau gak denger sebuah lagu terus jadi teringat ke masa lalu? Nah, kalau misalkan sering terjadi, kamu lagi denger lagu ini, lagu itu, tiba-tiba kamu keinget sama zaman sekolah, sama zaman dulu kamu sama geng kamu di sekolah, soal percintaan atau persahabatan gitu ya. Nah, ini nih kalau misalkan kamu mau bernostalgia bersama-sama Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktivate, mau ngajak kamu semua nih untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Sahabat Suara, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu yang pasti ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta kek, atau nemenin skripsi kek, atau lagu galau gara-gara mantan, boleh semuanya asal itu beneran cerita kamu. Kamu langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang kamu request dan ceritanya apa di balik lagu itu. Nantinya kamu bakalan telepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru dan juga Jill Reza di Suara Santai untuk kamu bisa ceritain langsung kenangan di balik lagu itu supaya bisa diputerin dan nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan selesai ya, barengan sama Kinos Gina, juga di jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktivate. Ada yang baru juga dari Aktivate, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktivate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
6: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
7: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
8: Hadiahnya beneran wonderful.
7: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
6: Hah? Wonderful banget.
7: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan, juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon, berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon, berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
9: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
7: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu

0: Bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Senang sekali sahabat suara ya siang hari ini. Studio Iswara kehadiran salah seorang diva yang karya-karyanya tuh dari masa ke masa menemani kita. Dan baru saja merilis karya terbaru EP bertajuk Love Chris Dayanti. Nah, udah tahu dong pasti siapa divanya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Mimi Kade. Hai.
3: Halo. Aduh, besar dan ternyata memang besar sekali karena kita langsung Mimi, sentak ya? Menyapa semua.
2: Benar nih, kita relay nih. Gitu. Betul, ke beberapa kota ya.
3: Beberapa kota-kota besar, 9 kota ya?
2: 9 kota.
3: Wah, terima kasih dan itu 9 ini. Kota kita udah pernah tengok semua ya. Di situ memang base pencinta musik tanah air.
2: Wow, luar biasa.
3: Terima kasih banyak undangannya dan terima kasih banyak sudah boleh menyapa dan juga menyampaikan satu kenang-kenangan atau apa ya, kerja baruku di sini.
2: Terima kasih. Kita juga senang banget kehadiran Mimi Kade ya, stunning as always ya.
3: Terima
2: kan
3: kasih.
2: Luar biasa. Congrats juga Mi ya atas perilisan EP-nya yang akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara juga gitu. Tapi sebelum kita ngebahas tentang karya terbarunya Mimi, aku penasaran deh. Kalau kita throwback gitu ya Mi ya.
3: Oh, jadi itu ya.
2: Boleh
3: jadi
2: kan itu. Kita throwback
3: jadi,
2: ya.
3: Sengajanya karena mau menyelami itu throwback-nya ya.
2: Kan
3: jadi saya nenek, dua cucu.
2: Oh iya gitu ya.
3: Bukan itu ya.
2: Itu terlalu personal nih. Tapi gak apa-apa juga kalau mau share itu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang karir bermusiknya Mimi kan sudah cukup panjang. Bukan cukup, malah panjang sekali gitu ya. Dari masa ke masa. Nah kalau ngomongin flashback pada masa itu, momen pertama kali Mimi ngerasa bahwa oke, ini kayaknya nyanyi adalah jalan gue deh. Itu apa Mi?
3: Ketika saya queuing, antri untuk berada di satu-satunya stasiun TV nasional.
2: Oh ya, wow, oke.
3: Okay. 95 akhir.
2: 95 akhir ya. Saya masih dalam kandungan.
3: Betul okay. Gitu. Dan pencarian bakat itu hampir sepertinya gak pernah ada kecuali bintang radio.
2: Oh.
3: Dan itu adalah song genre yang sulit dan mungkin keroncong dan pop memang cuma jadi satu-satu pilihan para remaja saat itu untuk bisa mengaktualisasi dirinya sebagai seorang penyanyi lewat jenjang bintang radio saat itu. Dan rasanya umur 16 waktu itu belum bisa saya ikuti, jadi waktu itu yang ikut kakakku.
2: Oh.
3: Dan ternyata Asia Bagus itu adalah satu-satunya kumpulan station yang NHK waktu itu juga TV nasional Jepang waktu itu kan. Okay. NHK bersama Singapura, Brunei, RTV Brunei, Malaysia TV 3 membuat acara Asia Bagus pencarian bakat. Dan di situ memang rasa-rasanya saya tampil menjadi diri sendiri, cuman pakai celana jeans dan t-shirt putih, yang lain sepertinya udah siap untuk ikut berlomba karena kalau dilihat dari usianya waktu itu memang udah cukup matang yang pada ikutan.
2: Mimi pada saat itu 16 tahun.
3: 16 tahun dan aku merasa dipilih oleh produser-produser TV nasional waktu itu ada almarhum Chris Patikawa dan juga Bung Enteng Tanamal yang sekarang masih ada beliau, dan mereka memilih saya karena menjadi diri sendiri adalah penting untuk kamu bisa menunjukkan aktualisasi diri kamu yang saat itu menjadi penyanyi. Karena penyanyi karena penyanyi itu kan gimana ya, vokal itu kan juga apa instrumen hidup gitu loh. Untuk jadi penyanyi itu pilihan hidup yang serius saat itu. Dan semua memiliki effort untuk itu. Jadi ketika saya dipilih untuk jadi penyanyi mewakili Indonesia di Asia Bagus, ya saat itu saya merasa ini pilihan yang sangat elegan untuk saya, pilihan yang sangat berharga untuk saya di saat itu. Dan mewakili Indonesia dari weekly, monthly sampai Grand Champion di Jepang dalam periode 6 tahun sampai 12 tahun dipilih lagi sampai dibuatkan album. Jadi saya pikir Asia Bagus memang peluang untuk saya milestone di situ ya gitu. Jadi
2: itu pertama kali Mimi coba untuk profesional di industri musik, kemudian langsung sampai ke tahap itu gitu.
3: Tahap itu, tapi justru dengan kemenangan itu saya memang tidak diizinkan untuk kontrak dengan label manapun, termasuk bikin event-event apapun juga rasanya kayaknya nggak boleh waktu itu. Jadi gitu. Kayak eksklusif gitu, ya, gitu oleh NHK. Tapi karena memang momennya mungkin nggak terlalu banyak event di Indonesia, jadi pada saat itu jadi memang nyanyinya nggak terlalu kelihatan saat itu 16-17 tahun waktu itu.
2: Okay. Setelah ikut itu baru memproduksi karya pertama. Yang pertama itu dirilis tahun berapa tuh, Mi?
3: Itu jadi tahun 96-97 itu ada beberapa kompilasi Asia Bagus, kayak ada beberapa lagu yang saya rekam di Singapura juga. Ya seneng sih, ya udah bisa ngerasain studio track Singapura yang super keren, super canggih gitu. Tapi di Jakarta sendiri saya nggak bisa untuk bisa ngerasain studio-studio di sini.
2: Kaitannya sama eksklusivitas
3: tersebut gitu. Okay. Jadi saya ikut Gadis Sampul, terus saya mencoba beberapa sinetron. Jadi jadi peluangnya banyak untuk bisa mengeksplorasi saya jadi artis saat itu.
2: Jadi dari awalnya nyanyi, kemudian baru eksplor ke
3: Gadis Sampul, model, acting juga. Gitu. Dan dan karena saya pikir saat itu penyanyi remaja nggak banyak, jadi saya pikir nggak ada alasan untuk saya nggak total atau penuh. Jadi ibaratnya kalau kita nyemplung dalam satu bidang,
2: udah basah aja sekalian
3: tekunin, gitu. Nah itu yang saya kepingin juga dari semua remaja atau anak-anak muda yang memang memutuskan untuk karir di bidang seni, harus all out gitu lah. Latih diri, termasuk saya pun sekarang masih mencoba untuk ikut les vokal dan lain-lain. Karena vokal dengan bertambahnya umur kan dia nyanyi semakin layback. Jadi kita harus latihan, vocalize. Termasuk tadi saya di belakang situ juga saya masih vocalize. Terus kata MD-nya, emang masih perlu? Oh perlu gitu.
2: Padahal udah semimi gitu. Ternyata masih perlu ya.
3: Perlu, karena kan memang resonance dan lain-lain itu memang harus terus tetap dibuka. Harus nyanyi, harus sesuai dengan tempo dan lain-lain. Dan itu memang perlu latihan.
2: Dan itu harus selalu dilatih sahabat suara ya. Walaupun jam terbang udah semimi kade gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tentang perjalanan karirnya juga gitu, Mi, kan dari 95-an berarti ya, kurang lebih sampai hari ini menghadapi berbagai macam perubahan gitu. Bagaimana cara Mimi akhirnya untuk bisa tetap relevan sama generasi sekarang?
3: Nah itulah, termasuk aku boleh cerita sedikit bahwa kedatangan ke sini untuk menyampaikan bahwa ada karya terbaru di Extended Play ini. Sebetulnya ini adalah lagu-lagu yang berkelanjutan. Bagaimana saya bisa membuat karya yang terus relevan. Sebetulnya banyak juga teman-teman udah deh gak usah bikin apa-apa, atau udah deh istirahat aja, atau udah deh nikmatin royalti yang kadang juga sebetulnya gak seberapa royalti itu dinilai dengan legacy apa yang udah kita tinggalkan untuk karya-karya kita. Tapi penting rasanya kita untuk bisa menyampaikan bahwa karya itu harus selalu punya rasa engagement dengan pendengar gitu. Dan saya rasa penting untuk bisa ya merogoh apapun ya. Saya di sini menjadi eksekutif produser, penting di sini karena siapapun penyanyi dimanapun, mereka juga harus punya kemampuan untuk memproduksi karya-karyanya sendiri. Karena ini adalah bentuk engagement, dan saya ingin memberikan dedikasi untuk industri musiknya sendiri. Gitu, bahwa saya membuat karya bukan hanya untuk dilihat bahwa Krisdayanti masih eksis, tapi lebih dari itu, lebih kepada tanggung jawab saya, peran tanggung jawab moral saya untuk industri musik Indonesia. Itu lebih penting. Dan sekaligus juga ingin memberikan legacy dan juga tanggung jawab peran dan moral saya untuk generasi yang akan datang. Penting sih. Kalau kitanya berhenti, kasih saya juga ingin musik itu bisa terus relevan, pingin memberikan surat terbuka. Makanya itu kan bisa dibilang love Krisdayanti sebenarnya personal, lebih pingin juga supaya masyarakat luas tuh bisa merasa dekat dengan album ini gitu.
2: Berarti ini adalah salah satu jalan Mimi juga untuk tetap relevan sama generasi sekarang ya.
3: Penting karena industrinya udah berubah, teknologinya udah berubah, tapi rasa itu yang gak bisa diganti kan. Gitu. Jadi walaupun teknik rekamannya sekarang udah canggih atau
2: mungkin digital nggak sih ya, Mia,
3: gitu kan transformasinya dari analog ke digital juga sangat sebegitu luasnya. Tapi adik-adik kita, anak-anak kita sekarang udah bisa rekaman, baik itu cuma di dalam kamar aja mereka udah bisa produksi. Artinya kita harus sebagai generasi awal gitu, kita pingin welcome bahwa yuk musik yang bagus juga tetap harus ada, musik okay. sederhana pun juga tetap ada. Yang penting soundnya harus terus dijaga nih, harus tetap keren, harus terus memberikan
2: influence.
3: Berapapun umur saya gitu, pengen tetap hadir.
2: Wow,
3: gitu.
2: Luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang ide atau kayak keinginan yang muncul, akhirnya Mimi memutuskan kayak perlu nih rilis EP, itu gimana cerita awalnya nih?
3: Sebetulnya dari 2 tahun lalu ada satu kejadian yang juga cukup memberikan impact ya, dengan berpulangnya manajer saya yang sudah 30 tahun dan bertransformasi ke adik saya. Nah, ini adik saya di usia yang milenial, pasti dia punya konsep atau dia punya perspektif yang berbeda untuk berpromosi. Akhirnya saya juga switch cara kerja saya. Yang walaupun dia adik, tapi dia punya satu pandangan yang berbeda untuk mempromosikan sebuah album. That's why EP ini juga jadi satu rancangannya dia untuk seorang kakaknya yang dia juga harus berbahasa dengan tidak seperti kakaknya, seperti artis
2: profesional gitu ya,
3: itu profesional ya Farah. Jadi dia pengemasan, promosi, lalu cara saya menyampaikan ke audiens atau kemasan yang lebih modern sekarang, itu semua totally yang berubah. Dulu kita perlu harus datang ke radio yang satu hari berapa pack, atau dulu kita perlu untuk mengemas satu press conference yang begitu luas. Sekarang kita mungkin perlu hanya media hearing. Hal-hal kayak gitu tuh dulu gak ada. Nah, dengan
2: sekarang lebih efektif gitu ya, karena teknologi
3: bener,
2: juga gitu ya.
3: Dan adik banyak lebih my manager, my sister, jadi membantu saya untuk berpikir lebih simpel, tapi jangkauannya lebih luas, gitu ya.
2: Jadi sekarang lebih gampang, lebih mudah gitu.
3: Tapi tetap kualitas.
2: Itu nomor satu pasti ya, Mei ya. Nah, pastinya sahabat suara, sekali lagi kamu bisa dengerin EP-nya Mimi gitu ya, sambil dengerin interviewnya kita. Tapi setelah ini kita masih akan ngobrol lagi bareng sama Mimi KD, sahabat suara. Thank jangan kemana-mana ya. Stay tune, kita mau kasih dulu satu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
1: Fairuz,
0: iya.
1: Komersil juga loh namanya
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya ya, Mi ya.
1: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
0: Oh gitu ya, Mi. Nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
1: Iya, idenya ya.
0: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
1: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
0: yang
1: dengan
0: Love Krisdayanti.
1: Iya kan, bayi bikin surat aja bahwa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
0: tujuannya mau ke situ.
1: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu. Mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
0: Okay.
1: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
0: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya, menurut aku udah gitu kayak
1: thank you, Farah.
0: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya.
1: Okay.
0: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
1: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
0: Okay.
1: Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh tadi mau cameo aja.
1: Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
0: Okay.
1: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ, seperti kita nonton drakor.
0: Iya benar.
1: Jadi 8 menit di situ.
0: Karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
1: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi. Kayak nggak cocok, nggak usah take down.
0: Oh, jadi Miminya agak kurang pede gitu.
1: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang I Love You ini related ada. And part of your age, your era juga lah.
0: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mi ya.
1: Benar, karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemas di sisi yang lain dengan related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
0: Wow.
1: Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
0: jadi malas
1: karyanya ini KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak-anak muda lain di luar pencipta.
0: Ini juga bisa
1: lagu.
0: Jadi ngetrik teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mi.
1: Iya betul.
0: Nah di EP ini ada 5 lagu.
1: Benar.
0: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru gitu ya.
1: Songwriter baru terus ada
0: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mi?
1: Ada 3 lagu berbahasa Inggris.
0: Ya.
1: Jadi suamiku dan juga adik aku kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
0: Okay. Di 2019.
1: 2019.
0: Oh wow.
1: Dan saya terpotong, saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya.
0: Okay.
1: Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
0: secara output lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
1: Atmos.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
0: jadi
1: Cinta.
0: Jadi supaya bisa satu vibes gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Oh, aku baru tahu loh bahwa itu sebenarnya udah lagu lama gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: Breathless ya. Breathless itu Januari yang kita launching kemarin. Jadi itu kita kayak sounding dulu lah, kita keluarin dulu satu lagu.
0: Satu
1: jadi ada
0: nih, ya.
1: Betul. Jadi On the Way Up dan juga satu judul lagu lagi itu sama direkam di 2019.
0: Itu pertimbangan akhirnya 3 lagu ini yang mau dimasukin ke EP, apakah memang udah dipersiapkan untuk EP pada saat itu?
1: Betul, sudah dipersiapkan saat itu, tapi waktu itu kan tahun 2019 sebetulnya kita juga mau masukin ke album konser saya di 2023, tapi dari pihak jagonya musik waktu itu mereka enggak terima lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi ya udah, karena memang kami juga independent label dari label Raya, kayaknya memang kayaknya harus di extended play sekarang gitu.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Dan mungkin di umur sekarang baru udah gitu aja deh. Sebetulnya lebih ke tetap berproduktif aja gitu.
0: Tapi kayaknya gitu memang itu meant to be ya. Memang artinya dia pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk dirilis ya akhirnya.
1: Jalannya
0: gitu. Luar biasa banget. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mimi Kade ya. Buat sahabat suara jangan kemana-mana. Stay tune.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa nih yang kalau setiap dengerin lagu auto keinget sama momen-momen tertentu? Ah, kalau misalkan kamu salah satunya, berarti kamu perlu banget nih ikutan Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu gitu ya, keinget mungkin zaman-zaman sekolah, zaman kuliah atau nongkrong sama geng kamu, sama gebetan atau mantan gitu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta kek, atau skripsian, atau pas lagi galau-galaunya, bebas aja. Pokoknya lagu yang harus berhubungan dengan kamu. Langsung aja kamu WhatsApp ke nomor Suara 0816-114-1014 untuk bisa kamu ceritain kenapa milih lagu itu dan lagunya apa. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga ditelepon sama Jill Reza di Suara Santai untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu pilih, supaya nanti diputerin dan bisa nyanyi bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi barengan Kinos Gina dan jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru dari Aktifet, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Balik lagi di Iswara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
3: Fairuz,
2: iya.
3: Komersil juga loh namanya nih.
2: Oh iya, Mimi ya.
3: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
2: Oh gitu ya, Mimi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
3: Iya, idenya ya.
2: Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
3: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
2: yang
3: dengan
2: Love Krisdayanti.
3: Ya kan Mbak Yi bikin surat aja karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
2: tujuannya mau ke situ.
3: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu. Mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan. Jadi ruangnya jadi bisa lebih
2: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget memang ya menurut aku udah gitu kayak.
3: Thank you, Farah.
2: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya. Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
3: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga. Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
2: Gitu. Oh tadi mau cameo aja.
3: Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu. KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
2: Iya benar.
3: Jadi 8 menit di situ
2: karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
3: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi. Kayak enggak cocok, enggak usah take down.
2: Jadi Miminya agak kurang pede gitu.
3: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu. Jadi memang I Love-nya ini related ada and part of your age, your era juga lah.
2: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh, ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya Mimi ya.
3: Benar, karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau
2: dikemas
3: related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya. Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan ya tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
2: jadi malas
3: karyanya ini KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak-anak muda lain di luar
2: pencipta. Ini juga bisa jadi nge-trick teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mimi.
3: Iya betul.
2: Nah di EP ini ada 5 lagu.
3: Benar.
2: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru
3: Songwriter baru. Terus
2: ada kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mimi?
3: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
2: Okay. Di 2019
3: itu?
2: 2019. Oh wow.
3: Dan saya terpotong ya? Saya harus tugas negara dulu jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh udah jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi. Tapi kita nggak bikin video musiknya.
2: Okay.
3: Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
2: secara output lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu, gitu ya Mi,
3: Atmos.
2: Oke.
3: Okay. Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
2: jadi
3: Cinta.
2: Supaya bisa. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih bersama Mimi Kade.
3: Halo.
2: Yang baru saja merilis EP ya.
3: Yeah,
2: bertajuk Love Chris Dayanti.
3: Like
2: dari
3: kita love letter.
2: Ternyata itu benar-benar dari handwritingnya Mimi sendiri tuh ya.
3: Betul, betul, betul.
2: Itu bagus banget handwritingnya. Kalau orang zaman dulu bagus ya. Kalau gue kayaknya enggak estetik deh, guys.
3: Jadi saya tuh dari SD, SMP, SMA itu selalu jadi sekretaris tulis.
2: Oh iya.
3: Dan tulisanku tuh boleh diadu.
2: Ya?
3: Tulisannya tuh keren. Terus katanya my sister lagi, kakakku yang lagi, adikku lagi bilang, "Enggak penting tulisannya, penting tuh otak." Jadi makanya kesel kan, makanya sekarang ngejar kuliah. Kuliah.
2: Luar biasa ya. Jadi age itu doesn't matter ya, Mi ya.
3: Betul,
2: luar biasa.
3: Benar.
2: Nah, kalau balik lagi ngomongin EP, ada 5 lagu. Yang Mimi paling favoritin dari 5 itu yang mana, Mi?
3: Kalau disuruh
2: gimana
3: pilih.
2: Gimana ya, kita kan orang lama ya. Biasanya kalau album kan 12. Ini udah dipotong-potong jadi 5 terus suruh cari lagi yang favorit.
3: Iya, pilih lagi ya.
2: Susah kan gitu. Karena memang semua punya cerita gitu ya. Tapi gini, kalau cerita tentang Merasa Cinta itu bisa dibilang itu next Mahadaya Cinta. Nextnya Mahadaya Cinta sih sebetulnya.
3: Lanjutan ceritanya
2: Mahadaya Cinta. Beatnya juga mungkin gitu. Tapi gini, artinya aku kembali untuk coba untuk bisa bekerja sama dengan berbagai lapisan.
3: Oke. Okay.
2: Jadi aku gak menutup kemungkinan, misalkan tadi Farah bilang bahwa you present me as a diva. Tapi jangan juga kita memberikan pagar untuk semua pencipta-pencipta lain untuk berkolaborasi. Mereka tetap punya peluang. Termasuk teman-teman seniman, teman-teman band. Artinya orang udah pasti bilang kalau KD tuh Erwin Gutawa. Konser juga udah pasti orkestra yang bagaimana. Yeah, tapi saya juga gak takut untuk lebih sederhana gitu. Tapi tetap teman-teman yang bisa dibilang fresh ini, tapi tetap mereka orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Okay. Jadi lebih ngeband, lebih santai.
3: Mungkin
2: lebih,
3: kayak
2: lebih
3: salah satu kemarin kontennya Mimi bareng sama Mahalini, bareng sama teman-teman roommate itu
2: gitu.
3: Yang pecah banget juga.
2: MVP,
3: wah Mimi Kadis semua.
2: Aduh, makasih sayang. Kadang itu pas datang kita nggak pakai latihan, nggak ada apa. Terus
3: wah,
2: kalian cuma berdua. Jadi room project itu,
3: roommate
2: itu kalian cuma berdua gitu. Oke.
3: Abis sama Raymond tuh Mi ya.
2: Itu salamin dong, gitu. Okay. Jadi terus satu soundman-nya mereka dia yang itu Mas Wawas yang mixing Wawas, gitu.
3: Betul.
2: Jadi ya seneng kan, artinya mereka bisa minimalis mau seperti apa. Tapi bunyinya tetap kena.
3: Luar
2: kan
3: biasa
2: gitu.
3: Banget ya, makanya itu sampai, aku jujur pertama kali first impression gini
2: gitu.
3: Sih gila,
2: kalau Lini tuh bilang gini, "Mimi, akhirnya aku berhasil apa? Netizen kan pada bilang katanya pokoknya Lini tuh gini. Ya enggak usah didengerin juga karena kita kan tetap bisa nyanyi dengan cara kita masing-masing.
3: Betul.
2: Kadang kalau aku lihat Lini kan suaranya udah di atas, kita jangan geber lagi di atas, ambil bawahnya. Terus aku juga kaget bahwa banyak teman-teman pemerhati musik kayak Indra Aziz, mereka komentarin ternyata suara itu tetap bisa akan berkolaborasi indah kalau kita tetap di pas masing-masing.
3: Ya, maksudnya kita paham positioning gitu
2: benar,
3: ya.
2: Benar, positioning.
3: Saling mengisi jadi.
2: Benar.
3: Dan itu
2: penting.
3: Gokil sih. Itu
2: makasih.
3: Yang mungkin tadi yang tadi Umi
2: bilang. Yaudah, aku tunggu deh album kamu, nanti aku temenin.
3: Oke, di Mimi kalau gitu. Okay. Nah, tadi kalau misalkan balik lagi ngomongin karyanya Mimi gitu, terus Mimi gak bisa pilih
2: Mimi tadi bilang biasanya album 12.
3: Mas saya pilih kan tadi Merasa Cinta extended to Mahadaya. I Love You ini bisa dibilang kayak ya cobalah untuk setia gitu. Sebetulnya kan masih masih Mimi banget. Nah, cuman lagu tiga lagu bahasa Inggris ini memang ya karena dengan bahasa yang tidak biasa saya bawakan, tapi anak-anak pun kan sekarang udah bukan so Inggris ya, karena memang
2: itu udah sehari-hari.
3: Memang sudah sehari-hari. Sekarang. Jadi aku pikir lagu ini bisa didengar semua lapisan gitu aja. Aku juga sebelum nekat untuk masukin tiga lagu itu ke dalam EP, tanyanya ke Amora dulu kok.
2: Oh ya. Kata Amora, "Oke, Mimi."
3: Oke, Mami, that's okay. That's relevant katanya.
2: Oh, wow. Amora tuh berarti generasi alpha,
3: alpha.
2: Ya.
3: Kalau cucu
2: beta.
3: Beta.
2: Oh. Habis beta apa lagi?
3: Belum tahu
2: mikir. Udah terlalu banyak jadi yang kita capek juga ngafalinnya ya.
3: Mudah-mudahan ada umur untuk temenin mereka.
2: Amin,
3: gitu.
2: Amin. Dan pastinya itu juga jadi legasinya Mimi juga ya, karya-karya yang ada
3: ya. Benar-benar ya, itu penting.
2: Dan sekarang kita mau lanjut lagi titipan dari produser saya, The Games.
3: Apa ini?
2: Ya. Jadi Games-nya ini Mi adalah Mimi bernyanyi sebait atau dua bait gitu ya, dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi Mimi kembangkan katanya. Ini ada
3: ya
2: tiga
3: ampun.
2: Kata. Ada nongkrong, warga, dan juga Iswara. Oke, dan ini mama jadi ya kan berasa jadi ngobrol sama mama sendiri deh gue.
3: Dia manggil aku mama.
2: Oh, iya, sama. Maaf ya, Mi.
3: Tapi benar banyak yang manggil Mimi, Mama.
2: Iya, enggak apa-apa. Maksudnya kan tetap sama lah artinya, Mi. Sambil kita menantikan, Mimi persiapkan dulu ya sahabat suara. Kita nantikan seperti apa nih output gamesnya, pasti gak sabar. Oke, silakan Mimi dipersiapkan. Ya, ini Mimi sepertinya udah siap. Kita akan mendengarkan Mimi bernyanyi dari kata-kata yang udah disiapin. Yang adalah nongkrong, warga, dan Iswara. Iswara ini siang ini lagi rilis di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Mimi.
3: Oke.
2: Oke, ready Mimi? Silakan.

0: nih, gokil ya. Itu aku rasa harus dijadiin deh, Mi.
1: Aduh, gitu ya.
0: Iya, luar biasa ya. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Mimi Kade, sama Suara. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Extended Play bertajuk Love Krisdayanti. Sekali lagi udah bisa dinikmati di seluruh di SP ya. Ini Mimi kalau misalkan ada dari generasi yang lebih muda gitu ya, mau ngedengerin EP-nya Mimi yang paling Mimi rekomendasiin pertama kali, kamu dengerinnya lagu ini dulu deh. Itu apa?
1: I'm on the way up, on the way up, as long as I can dance.
0: Okay.
1: Dance with you, I'm on all the good path, as long as we dance.
2: Mungkin karena yang anak sekarang kan memang denger penggalan-penggalan
0: gitu ya, ya.
2: Terus pendek-pendek gitu kan, jadi mungkin gak terlalu berat gitu. Terus merasa cinta,
0: merasa
2: bisa
0: cinta.
2: Bisa didengarkan oleh semua lapisan sih. Ya. Mungkin untuk ibu-ibu Zumba atau Prita yang mau Tai Chi dengar.
0: Itu cocok tuh ya Mia.
2: Bisa.
0: Oke.
2: Oke sih.
0: Berarti itulah yang tadi Mimi apa namanya rekomendasiin gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat setelah merilis EP ini, apakah ada rencana nanti akan ada live session-nya?
2: Yes, jadi hari ini apa? Tanggal 19 Mei tepatnya nanti sore saya akan kedatangan tamu-tamu duetku live session. Ada Nadif Basalama.
0: Wow.
2: Kita akan duet lagu I Love You. Dan nantikan ya.
0: Ya, pasti.
2: Lalu dengan tiga diva. Wow, saya juga gak nyangka lagu Merasa Cinta itu bisa langsung eye catch dan mereka langsung berkenan, langsung mau. Karena mohon maaf ya, bukannya saya mengecilkan, tapi kadang nyanyi lagu baru terus yang untuk event yang seakan-akan mempromosikan gitu tuh kan agak sulit gitu. Betul. Kan kadang temen kita ajak untuk bisa repost aja kadang paling sulit. Betul nggak sih?
0: Betul nggak sih?
2: Iya tapi nggak di repost aja. Kayak gitu okay. jadi mereka jadi tamu aku.
0: Willing nih nanti
2: jadi Titi sama Kota akan nyanyiin lagu Merasa Cinta. Rosa akan bantu aku untuk nyanyiin satu lagu bahasa Inggris termasuk Marion Jola dan juga Novia Bahmin.
0: Wow, ini sangat-sangat lintas generasi.
2: Benar-benar lintas generasi dan aku agak salut karena mereka pasti dengan segala effortnya mau dampingin aku untuk EP ini gitu.
0: Wow, aku gak kebayang sih Merasa Cinta pasti Mahadaya Cinta banget
2: nah,
0: nanti ya saya
2: gitu.
0: Juara ya.
2: Mudah-mudahan jadi peluru-peluru berikut gitu.
0: Luar biasa. Nah Mi, kalau di era sekarang gitu ya, sebenarnya apa yang paling Mimi pengen sampai ini, terutama untuk teman-teman yang baru ke industri musik, sebenarnya apa yang Mimi pengen sampai ini?
2: Okay, untuk teman-teman yang justru sekarang saatnya mudah untuk mereka bisa explore ya, untuk jangan pernah takut untuk ya bersuara dalam hal ini musik ya, gitu. Karena musikalitas kita dengan referensi yang begitu bebas
0: banyak,
2: sekarang, gitu kan?
0: Luas ya.
2: Gitu, mereka bisa untuk menjadi diri sendiri, ya kan kayaknya sekarang udah jarang ada orang mengklaim plagiat gitu ya, karena jutaan nada itu bisa bergema dengan experience instrumen yang begitu kaya gitu. Jadi mereka bisa recording di mana saja, kapan saja, dengan equipment yang sederhana pun mereka udah bisa bikin sebuah karya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak label juga semakin membuka luas peluang untuk band-band indie untuk gabung, radio juga semakin luas untuk memberikan ruang-ruang untuk mereka nge-jam, ya gitu kan. Terus kayaknya di bidang entertain juga gak surut kan, semua TV dan lain-lain, bahkan gak pernah disangka-sangka bintang-bintang muda baru tuh punya jutaan listeners yang luar biasa.
0: Betul.
2: Jadi don't judge by cover. Yuk, kesempatan untuk kalian muda untuk terus bersuara. Sama seperti suara.
0: Luar biasa. Mimi Kade. Luar biasa banget. Terima kasih Mi ya.
2: Sama-sama.
0: Udah nih ya. Sebenarnya aku pengen nanya lagi sih.
2: Boleh
0: Mimi. Maksudnya dari Mimi gitu, kalau misalkan di kondisi sekarang industri musik yang setiap hari selalu ada rilisan.
2: Bener.
0: Ya kan Mi, itu jutaan ya dari Indonesia
2: itu,
0: doang gitu kan.
2: Iya.
0: Itu banyak banget. Nah kalau di sisi itu tuh Mimi ngeliatnya seperti apa sih?
2: Kalau saya sih tetap ya sabar itu kan menjadi satu ya motivasi gitu kan. Karena setiap hari gak usah di luar negeri, di tanah air kita pun kalau kita lihat hit list itu bisa dinamis banget.
0: Betul,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Dinamis sekali.
0: Genre juga variatif,
2: genre banget. Semua sangat dinamis. Jadi ini yang membuat kita juga gak boleh pesimis dalam berkarya. Gitu ya. Jadi tetap pasti ada ruang untuk bintang-bintang baru untuk bisa
0: tampil bereksplorasi dengan kemampuannya masing-masing sih.
3: Oke, okay. Walaupun secara numbers juga segala, karena sekarang iya, numbers matters banget, Mi.
0: Benar, iya dong. Benar,
3: iya. Enggak hanya di pilkada aja ya. Pilkada, pilpres itu number ya.
0: Itu semua itu
3: perebutan ya, ternyata ya.
0: Numbers matter ya.
3: Kalau nomor 1 sama 2 itu
0: benar sih.
3: Padahal beda-beda 100 juga itu beda ya, Mi ya. Hasilnya wow.
0: Oke, okay, berarti kita jangan menyerah ya itu.
3: Jangan menyerah. Juga, okay. Jangan menyerah sih.
0: Mm-hmm. Oke, okay, nah yang Mim pengen sampein deh terakhir untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan dan juga mungkin nanti nonton di YouTube Isuara, silakan.
2: Saya rasa sahabat Isuara semuanya di 9 kota besar di Indonesia ini sudah punya kualitas sebagai hearing yang sangat keren. Di tengah aktivitas kalian semua, pokoknya pastikan musik itu menjadi satu penyemangat, musik menjadi satu media untuk menyampaikan rasa. Mudah-mudahan hubungan kalian dengan keluarga, dengan kekasih bisa semakin merekat dengan extended play terbaru dari aku.
0: Yay.
2: Dan menyampaikan kabar, menyampaikan perasaan seperti I love you itu bisa menunjukkan kualitas juga kok gitu. Okay. Gitu. Mumpung yang tersayang, yang tercinta, yang terhormat masih ada di sekitar kita, mm-hmm, sampaikan I love you kali aja dapat bonus promosi. Ya.
0: Nah, tahu tuh nanti apa setelahnya gitu.
2: Promosi
0: ya,
2: kerja ya kan. Terus okay, sama anak bisa jadi lebih bonding, betul, sama orang tua, betul, juga lebih banyak blessing. Jadi so say I love you every day.
0: Oke, okay, wow, luar biasa. Mimi Kade, tepuk tangannya boleh teman-teman.
2: Thank you,
0: luar biasa banget. Biar makin afdol, Mi, kita mau denger dong Mimi bernyanyi secara langsung.
2: Oh
0: ya,
2: iya,
0: kan?
2: Oh iya.
0: Ini
2: oh,
0: Mimi
2: iya,
0: sekarang mau bernyanyi lagu
2: I love you,
0: I love you
2: dan merasa cinta.
0: Merasa cinta. Oke, okay, luar biasa. So, sahabat suara, terima kasih sekali sudah mendengarkan obrolan seru aku bareng sama Mimi Kade. Aduh, seneng banget bisa ketemu.
2: Thank you.
0: Ya.
2: Thank you, doain nanti apa live session kita sore.
0: Itu udah pasti
2: jalan lancar.
0: Pecah banget. Ntar tungguin aja pasti lewat di FVP kamu semua lah sahabat suara.
2: Thank you.
0: Please welcome Chris Dayanti, I love you dan juga merasa cinta.
4: Halo, saya Chris Dayanti. Saat ini ada di Indokustik Iswara. Saat ini saya bersama Ko Austin dan juga sahabat saya Ica. Kita bertiga mau nyanyi spesial untuk semua dengarkan lagu I Love You.

0: ini suara lo.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Nah, itu tadi lagu I Love You yang cukup membuat sore teman-teman jadi meleleh. Sekarang kita perlu semangat lagi, perlu ceria lagi. Ada satu lagu, judulnya Merasa Cinta, dan saya ikut nulis lagu ini. Yuk, kita seru-seruan bareng. Kayak berdiri ya, biar Gemi bisa lebih semangat nyanyinya. Yuk guys.

0: Suana. Thank you, thank you, thank you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kain Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus loh.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh, belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayak Zutra diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak
1: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel
1: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah. Siapa
0: ini? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai apa ini? Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang.
2: Lalu nanti ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk.
1: Biar gak ada yang lihat ya.
0: Iya.
1: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
1: makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
1: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Makan
4: nasi. Jadi orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: online sandi karusel. Ada itu. Ada yang platformnya karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, sandi kateter.
0: Nemu aja lagi pulang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
1: Oke.
3: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
0: Unfaced. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pri.
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Pri.
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Yes. Sekarang Selasa. Selamat hari Selasa bersama Reza dan juga Jill. Yes. Di suara santai.
4: Kita akan nemenin sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa, kalau misalnya mau request boleh.
3: Boleh.
4: Mau kirim-kirim salam boleh.
3: Silahkan.
4: 0816-114-1014. Dan sekarang awal kisah selamanya Raisa dan Barsena Bestandi.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pengen tahu deh, sahabat suara, di tempat kamu harga gas LPG 3 kilo, gas melon itu sekarang berapa sih? Kemarin tuh saya habis beli sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu kalau di warung Madura deket kontrakan saya ya, di daerah Kalasan itu, harganya di 25.000 per pisisnya. Satu tabung gas itu 25.000 gitu kan. Ada terus kemarin teman saya bilang ada yang sampai ke 27.000 kalau enggak salah. Nah, terus tadi kok katanya ada yang jual gas LPG 3 kilo itu tuh cuma Rp16.000. Ih, murah banget enggak tuh? Tuh, Rp16.000 dan itu resmi ya, gas LPG Pertamina, bukan LPG kosong tuh. Karena ini ditemukan di koperasi Desa Merah Putih, yang di mana waktu Pak Prabowo datang ke situ meresmikan gitu kan, sambil mungkin sidak kali ya ngeliat-ngeliat, ternyata ada video yang nunjukin waktu beliau ini lagi jalan-jalan terus ngelewatin etalase tabung gas 3 kilo itu harganya Rp16.000, coy. Rp16.000. Coba kasih tahu saya, apakah di daerah kamu sudah ada koperasi Desa Merah Putih yang buka? Terus apakah emang benar gasnya harganya Rp16.000 aja? Kalau Rp16.000 sih kayak, aduh, saya akan bersyukur sekali. Saya akan lebih sering masak, saya akan lebih rajin makan di rumah instead of jajan di luar, karena harga gas cuma Rp16.000. Apakah memang benar akan rata atau cuma di Kopdes itu doang?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Hah?

0: betul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

7.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tinggal menghitung hari sahabat suara untuk gelaran Piala Dunia 2026. Ini udah ditunggu-tunggu pastinya di seluruh, gak cuma di Indonesia ya, tapi hampir di seluruh dunia, yang dimana walaupun Indonesia gak bisa masuk di Piala Dunia 2026 ini, tapi kayak euforianya tuh kerasa banget dan udah dinanti-nanti. Tapi salah satu yang cukup menarik adalah ternyata di Piala Dunia 2026 ini, specifically nantinya di finalnya, akan mencetak sejarah dengan akan diadakannya halftime show atau pertunjukan di paruh waktu gitu ya. Jadi di jeda babak final. Jadi nanti akan jadi catatan sejarah juga, karena untuk pertama kalinya di Piala Dunia akan ada halftime show. Kalau kamu gak tahu, halftime show ini sudah sering atau sudah biasa dilakukan di Super Bowl. Jadi kalau Super Bowl itu adalah American football kayak gitu. Nah, biasanya di babak tengahnya, halftime-nya gitu tuh, itu pasti akan ada performernya. Dan memang halftime show-nya Super Bowl ini adalah salah satu, bisa dibilang juga, konser musik yang secara global gitu ya, secara dunia tuh selalu ditunggu tiap tahunnya kayak gitu. Buat saya yang paling berkesan dari halftime show-nya Super Bowl itu adalah yang di eranya waktu itu kalau gak salah ada Beyoncé, terus kemudian ada Coldplay, sama satu lagi kayak Bruno Mars waktu itu. Itu kayak benar-benar yang semegah itu gitu, padahal di tengah-tengahnya pertandingan atau final American football, sahabat suara. Tapi memang yang menarik adalah di tahun ini Piala Dunia gitu ya, di Piala Dunia, dan sudah resmi diumumkan sama FIFA kalau nantinya yang akan mengisi halftime show-nya Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 ini adalah BTS, kemudian ada Madonna, dan juga ada Shakira. As we know, Shakira ini udah sempat mengisi gitu ya, udah sempat menyanyikan theme song-nya Piala Dunia, kalau saya nggak salah tuh Shakira tuh 2010. Ya, Piala Dunia 2010 waktu itu kan, si Waka Waka ini yang lagi kamu dengerin di belakang. Nah, tapi di final Piala Dunia 2026 ini nanti dia akan jadi salah satu performer bareng sama BTS dan juga Madonna. Ini keren banget. Dan walaupun mungkin banyak yang menyambut dengan positif gitu ya antusiasnya, tapi ternyata banyak juga yang agak menyayangkan gitu, karena banyak yang memperdebatkan ini, kok jadinya sepak bola tradisinya kok jadi terlalu jauh ya gitu. Maksudnya gak yang sepak bola banget gitu loh, kok udah mulai ada unsur-unsur entertainmentnya ini kok kayak gede banget kayak gitu. Tapi yang jelas sih ini sudah resmi ya, FIFA sudah mengeluarkan statement tersebut, nantinya di babak final 19 Juli 2026 di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Kalau saya sih oke-oke aja, karena kalau berkaca dari Super Bowl yang halftime show itu tuh, memang halftime show-nya Super Bowl itu memang keren banget. Apakah nanti sejarah di pertama kali final Piala Dunia 2026 ini halftime show-nya akan semegah halftime show-nya Super Bowl atau bahkan lebih megah? Tapi kalau menurut kamu oke gak sih sahabat suara, di jeda tengah-tengah final Piala Dunia nanti bakalan ada hiburannya, dan itu adalah BTS, Madonna, dan juga Shakira.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, kalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Update, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, total temuan kasus HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencapai 9.540 kasus. Kasus didominasi oleh kelompok usia produktif 20 hingga 29 tahun dan 30 hingga 39 tahun dengan temuan banyak berasal dari kalangan pekerja swasta, mahasiswa hingga pelajar. Data tersebut disampaikan Technical Officer Yayasan Vesta Indonesia Muhammad Zidni Kafa dalam audiensi HIV dan AIDS di DIY bersama DPRD DIY, Organisasi Masyarakat Sipil atau OMS, Yayasan Pendamping, dan OPD terkait Rabu 13 Mei 2026. Zidni menilai OMS memiliki kemampuan menjangkau kelompok rentan lebih luas dibandingkan OPD. Namun persoalan administrasi seperti kepemilikan identitas diri masih menjadi hambatan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Dilansir dari Pandangan Jogja, sementara itu Dinas Kesehatan DIY mencatat capaian penanganan HIV dan AIDS pada awal 2026 baru sekitar 62%. Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu menilai penanganan HIV dan AIDS membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, OPD, dan organisasi pendamping termasuk penguatan SDM pendamping di tingkat masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, Universitas Gadjah Mada atau UGM merespon kabar penjualan rumah peninggalan Prof. Dr. Sarjito, rektor pertama UGM yang juga seorang pahlawan nasional. Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan bahwa UGM tengah menggandeng keluarga alumni UGM atau Kagama untuk mengupayakan pemanfaatan rumah bersejarah tersebut. Ia menegaskan bahwa UGM menghormati nilai sejarah dan jasa para pendiri institusi, termasuk Prof. Sarjito yang memimpin UGM sejak universitas ini berdiri. Pihak UGM tidak merinci lebih jauh bentuk konkret kerjasama dengan Kagama tersebut, termasuk apakah pembelian rumah menjadi salah satu opsi yang sedang dijajaki. Dilansir dari Pandangan Jogja, kabar penjualan rumah ini mencuat setelah video iklannya beredar di media sosial pertengahan Mei ini. Ahli waris memutuskan melepas properti tersebut demi menghindari potensi persoalan pengelolaan warisan di masa mendatang serta berharap rumah itu jatuh ke tangan yang dapat menjaga nilai historisnya. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara Fakta. Dengarkan I Suara di Bandung.

0: semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Power geng, push!
1: Jo, ayo dong, ya! Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sih caranya bisa bahagia di tanggal yang sudah mulai agak-agak tua ini, sobat suara, ya kan? Ada yang banyak udah mulai ngeluh kayak, aduh, kayaknya kalau mau jajan ditahan dulu, kalau mau memenuhi kebutuhan sehari-hari juga kayak harus ditahan-tahan atau cari yang promo. Deh, tenang aja. Mendingan kamu belanja di Alfamidi karena kamu bisa manfaatin yang namanya promo TTM alias tebus terus murahnya Alfamidi, sahabat suara. Jadi, ini kan sudah masuk ke periode kedua nih, periode 16 sampai dengan 31 Mei. Ini menarik banget. Jadi, kamu tuh cukup belanja 50 ribu gitu kan. Kamu cukup belanja 50 ribu, ini kamu bisa tebus murah seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih salah satu, ada satu pieces Indomie Korean Roast, Spicy Ramyun, Goreng Fairy Chicken yang 83-94 gram. Terus juga ada minuman satu pieces Lasegar Twist Kaleng All Varian yang 320 ml. Atau bisa pilih 2 pieces pucuk harum all varian 300 ml dan 2 pieces aqua air mineral botol yang 600 ml. Dan ada produk non-foodnya juga, kamu bisa tebus murah 5.000 kalau udah belanja 50.000. Ini ada 1 pieces salon pas hot koyo new isi 10 dan 1 pieces key spray refill pouch yang 280 sampai 300 ml. Terus itu tadi kan kalau kamu udah belanja 50.000. Nah, ternyata kalau misal kamu belanja 75.000, kamu juga bisa tebus 2 produk TTM seharga 10.000 untuk masing-masing produk. Jadi pilih salah satu nih. Ada satu piece Citato All Varian, Citato Light All Varian yang 65 sampai 68 gram, atau satu piece So Good bakso kuah sapi atau yang ayam yang 100 gram, atau satu piece Cerebro Fort Gummy Mango, ada orange strawberry juga yang 20 gram. Itu pilih salah satu, atau satu piece Alfamidi Facial Tissue yang 220 sheet, atau satu piece Listerine Mouthwash Zero Cool Mint Green Tea yang 100 ml, dan juga ada satu piece Molto Pewangi Hijab Soft, atau yang Sports Fresh, atau yang Gentle, atau Active Fresh Refill yang 765 ml. Dan ini kamu boleh pilihnya 2 produk, sahabat suara. Jadi kalau yang 50.000 itu cuma satu produk, kalau yang 75.000 kamu bisa pilih atau tebus murah 2 produk. Nah, kalau kamu belanjanya 100.000, ini kamu bisa tebus murah 3 produk sekaligus. Ada produk-produk ini yang kamu bisa tebus masing-masing harganya 15.000. Kamu pilih salah satu. Ada 2 pieces Promina Baby Crunch rumput laut atau keju atau ayam brokoli 20 gram dengan varian yang sama, atau 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, atau 1 piece 2 Belibis saus cabe ya, atau yang saus cabe ekstra, atau lada botol yang 235 ml. Itu yang produk foodnya. Kalau yang produk non food, ini ada 1 piece Rexona Men Roll On Viva Fresh Striker, atau yang Dry Defender, atau yang Sport Defense 45 ml. Dan itu tadi, kamu bisa langsung pilih 3 produk cukup dengan 100.000, terus tebus murahnya masing-masing 15.000. Wah, hemat banget. Itu semua ada, food ada, non food ada, kebutuhan body care juga ada, semuanya lengkap dah. Pokoknya hemat banget, lengkap banget di Alfamidi. Jadi langsung aja belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Do you have a dream celebration moment? Ayo wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket sosial event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner hingga birthday party semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright Moments, Memorable Events.

0: Mami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak sebatas mimpi kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu di Suara Santai sore hari ini. Sahabat Suara, Gris Kantora masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Di tengah cuaca Jogja yang tadi tiba-tiba hujan. Saya tuh kaget tadi siang sekitar jam 12 kayaknya. Sekitar jam 12 itu sempat hujan yang singkat aja, tapi mendungnya tuh kerasa sampai sekarang masih terlihat ya, walaupun ini udah menjelang malam gitu ya, tapi tuh vibes mendungnya tuh masih kerasa banget Sahabat Suara. Dan tadi saya cek di beberapa daerah, di beberapa tempat itu juga masih turun hujan, walaupun di daerah Baciro ini udah gak hujan ya, udah gak ada air yang turun. Tapi kalau di daerah kamu gimana di sore hari ini, apakah hujan juga, apakah masih hujan atau sudah terang dan sudah bisa kembali beraktivitas? Tapi kalau hari Selasa gini biasanya mau nongkrong juga kayak nanggung gak sih Sahabat Suara? Kayak yaudahlah, pulang kerja, pulang kampus, di rumah aja udah istirahat. Sambil mungkin ya abis-abis mandi gitu kan, makan sore, terus sambil layah-layah, mungkin sambil ngopi, sambil dengerin lagu favorit kamu. Boleh banget di 081-2299-88887. Saya masih bakal nemenin sampai jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa jam 6 sampai jam 7 nanti join di live TikToknya Iswara Jogja. Kalau kamu belum follow, langsung aja di follow dulu @iswarajogja.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: Kan ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai, selamat sore buat kamu Anissa FTR 12. Katanya kalau di daerahnya dia hari ini lagi cerah berawan. Udah pasti nih di luar Jogja. Tadi hacunya Salma Salsabil sudah diputerin ya. Terima kasih Anissa FTR 12. Terima kasih juga yang udah join. Ada Ronald Harris, End of Beginning-nya. Jo, bentar ya, coba dicari dulu, nanti kalau ada langsung dimasukin playlist. Terima kasih Ronald udah join sore hari ini. Thank you juga yang udah request di Instagramnya Iswara Jogja, iswara.jog, sahabat suara. Ada april.shd ke SHD. Terus ada Satdia Azura 09. Kemudian ada Cika Ismarani. Ada Zara Baila 5. Terus ada Izayadis. Namanya susah-susah banget dah. Terus ada underscores Aung Yanlin. Thank you banget. Ini karena requestnya sama, jadi aku bacain namanya aja. Ada Rifka Aurel juga, terima kasih banyak. Kemudian ada Kirana Dewi Yeye. Terus Nabila underscores Afzarini. Dan juga We are 1FM. Aduh, susah betul sebutnya. Ya, thank you lah ya buat yang udah request. Nanti End of Beginning-nya coba dicari dulu ya Ronald ya. Kalau misal ada, langsung gue masukin ke playlist. Dan buat kamu sahabat suara, seperti biasa nanti setelah ini kita bisa ngobrol langsung. Jadi gak melulu lewat WhatsApp, gak harus lewat Instagram, tapi kita bisa ngobrol langsung di live TikToknya Iswara Jogja. Habis ini ya, jam 6 sampai jam 7. Kalau misalnya kamu belum follow, follow dulu TikToknya Iswara Jogja di app Iswara Jogja.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia.
1: Pipi, Bapak Hasmi. Bapak Hasmi, Hasmi Koir. Kok bisa nama seorang Hifzi Koir namanya jadi macam-macam, jadi hip, jadi Hismi, jadi Hasmi, Hifmi, ah banyak deh pokoknya deh. Tapi yang menarik adalah sahabat suara, kalau misalnya kamu ngikutin lini masa sosial media hari-hari ini tuh sedang rame gitu ya. Katanya sih ada konflik antara Hifzi Koir sama Mas Farid Festivalis. Katanya sih gitu. Gitu. Kalau misalnya kamu lihat di apa namanya sosial media, di Instagramnya Mas Mukti ya, Mukti Metronom. Ini tuh lagi, saya tadi lihat ada video baru lagi yang dimana masih tetap ngomongin tentang Hifzi versus Farid Stevi. Tapi sebenarnya itu cuman kayak gimmick gitu loh sahabat suara, karena si Hifzi Koir sendiri ini baru aja ngeluarin album baru yang judulnya adalah Jalan Kaki. As we know, Hifzi ini kan memang sebenarnya mengawali karir itu dari seorang komika. Kayak gitu kan. Nah, dari seorang komika, terus kemudian sempat juga main film, kemudian juga bergabung dengan trio GJLS gitu kan. Saya tuh jadi kebiasaan ngomong Hismi loh namanya nih. Ada Hifzi, ada Rigen, sama ada Rispo, ya kan. Dari GJLS, terus akhirnya juga bikin film, terus juga podcast. Ternyata beliau ini merambah juga ke dunia musik gitu. Setelah ngeluarin beberapa single pada waktu itu, termasuk single atau lagu yang bareng sama anaknya Nadine. Nah, ini akhirnya Hifzi Koir resmi ngerilis album solo perdananya. Kalau kamu tahu kan juga Hifzi ini salah satu personil dari Orkes Pensil Alis yang digawangi sama Mas Mukti Metronom, terus ada Coib dan teman-teman yang ada di Jogja, kayak gitu kan. Akhirnya Hifzi ngeluarin album Jalan Kaki judulnya, dan ini ini yang menarik banget. Di dalam album Jalan Kaki ini total ada 11 lagu sahabat suara, yang dimana dia gak cuman sendiri, ada beberapa track atau beberapa beberapa lagu yang dia ngajakin teman-temannya buat collab juga. Kayak di single ini, di Kembali ke Jogja, single Kembali ke Jogja ini, dia berkolaborasi dengan Orkes Pensil Alis dan juga Lil Mamat. Terus ada di beberapa lagu kayak lagu Terlambat ini, dia collab sama Kicuy Adui. Terus collab juga sama Olski, ada yang collab sama Yono Bakri, dan juga ada satu lagu yang cukup apa ya, cukup mungkin punya rasa emosional yang berbeda. Di lagu Sahabat Lama ini Hifzi collab atau berduet dengan almarhum Gusti Irwan Wibowo. Ada 11 lagu di album Jalan Kaki yang katanya jadi album saingannya Farid Stevi. Dan kalau kata Mas Aji Santosa Putra, ini sebenarnya album Jalan Kaki tuh enggak head to head sama Festivalis, tapi head to headnya sama album Rehatnya Kunto Aji. Kan Kunto Aji ngajakin Rehat, kenapa Hismi ini malah ngajakinnya Jalan Kaki? Ya gitu lah ya namanya. Kalau kata Mas Mukti tuh, hip-hip udah deh, jangan terlalu di ini-iniin lah, industri musik ini tuh yang sehat-sehat aja. Itu lucu banget deh, kamu kalau misalnya penasaran dengan gimmick-gimmick album barunya Hifzi Koir nih, kamu bisa cek di Instagramnya Mas Mukti Metronom atau Mas Mukti Entut, atau bisa juga di podcastnya mereka yang dimana ada Hifzi, ada Mukti sama Yusril yang ngobrolin tentang album barunya Hifzi Koir ini sahabat suara. Ini seru banget dan lagu-lagunya cukup ringan, cukup menyenangkan gitu ya. Saya juga suka itu, dari salah satu track yang saya suka dari album ini adalah yang bareng sama Olski, Main Air YK. Coba deh kalau misalnya kamu belum sempat dengerin deh full albumnya Jalan Kaki dari Hifzi Koir. Dan tentu saja lagu-lagunya bisa kamu request juga di Iswara Jogja.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Gas genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Power Gang Push!
8: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
9: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
7: Wow. Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
9: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
2: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu bingung besok Rabu atau di pertengahan minggu itu mau menghabiskan waktu dengan apa, tenang aja, karena ada satu event yang namanya adalah Ekspresi Seni Kontemporer Lintas Generasi yang akan diselenggarakan di TBY alias Taman Budaya Yogyakarta, di mana kamu nanti di situ bisa menyaksikan sebuah perhelatan yang menghadirkan ragam tafsir tubuh, ruang, dan juga bunyi dalam semangat seni kontemporer. Jadi kayak apa ya, ini tuh art yang menggabungkan antara tari, teater, pokoknya semuanya deh, ada deh di sini gitu, seni ekspresi, seni kontemporer lintas generasi. Besok Rabu 20 Mei 2026, startnya di jam 7 malam dan tempatnya ada di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Ini seru banget deh, kamu kalau misalnya mau tahu informasi lebih lanjutnya, kamu bisa cek di Instagramnya Taman Budaya Yogya, sahabat suara. Di situ udah ada infonya lengkap dan ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kamu menghabiskan, bukan menghabiskan sih, lebih tepatnya adalah untuk kamu healing, untuk kamu istirahat sebentar sambil menikmati definisi dari seni itu sendiri. Asik. Kan katanya orang Jogja itu kan orangnya nyeni abis gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen dianggap anak art, anak seni abis, ya harus menghargai dan mencintai pertunjukan seni-seni, budaya-budaya yang ditampilkan. Kita juga harus support, ya gak sih? Kecuali kalau misalnya seninya adalah seni mengelabui atau seni menipu, nah itu jangan, sahabat suara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco drink
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
7: Babe, udahan dulu ya nemenin kamunya. Besok lagi deh. Istirahat yang cukup. Jangan lupa makan juga ya. Kamu sehat-sehat ya, babe. Have a nice dream. Wah.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga.

0: Keluarga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya kok habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bapak di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara Beril, rasa Davi pengudara di nongkrong bareng Beril. What's up everyone, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. I love living in Indonesia. Karena dari awal tuh saya tidak pernah nyangka ya kalau saya bakal jadi penyiar radio di Indonesia. And I love the Indonesian people. Mulai geli gak lo? Pukul aja radio lo di mobil. Anyway, apa kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan happy-happy saja di hari kedua di minggu ini. Hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Absen-absen dulu yuk, pada dengerin Beril dari mana aja. Posisi di mana nih sekarang nih? Ali bang, gue lagi di jalan raya Anyer Panarukan. Bisa. Ya sekalian tuh gue ngeliat gitu ya. Di posisi kalian tuh, suara tuh jernih apa enggak gitu. Kasih tau ke gue absennya di 0816-114-1014. Spesialnya, ini pertama kalinya siaran gue kedatangan tamu. Yes, gue gak sendiri lagi. Nanti ada di jam 9 sampai jam 10 malam. Cowok-cowok gitu, ya. Yeah. Ada ceweknya sih. Tapi nanti jam 9 sampai jam 10 malam kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka ini. Jadi stay tune aja di suara warga Indonesia. Ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 ke 9 ini. Dua lagu yang harus gue spill. Lagunya siapa ya? Ini deh, ini gue bakal muterin ini nih sahabat suara nih. Yang udah lama menghilang tapi akhirnya lagunya gue puterin lagi. Naif!

Ya, setelah beberapa hit dulu, sahabat suara, station 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Malik and the Essentials dulu buat nemenin lo yang lagi di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Ditemenin sama Beryl di nongkrong. Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini judulnya Senja Teduh Pelita. Ditunggu absen-absen di WhatsApp-nya ya, biar abis ini gue bisa bacain komentar-komentar lo. Jangan kemana-mana. Tetap sama aku ya.

Titik, titik. Kenapa gue harus nyanyi sih? Selalu enak deh lagunya Sal. Gue mau pamer. Dulu pas Sal Priyadi pertama kali di panggung pertama jadinya di Jakarta, itu di, ini info aja ya, itu di Rossi. Tahun berapa ya? Gue lupa. 2018 apa? Pokoknya panggung pertama, dia bilangnya panggung pertama dia di Jakarta. Itu gue yang MC-in, guys. Coki Bear yang MC-in. Coki Beril, brand MC gue. Jadi kalau butuh MC, cek Instagram aku, @officialcokibear. Hai. Mau bacain absen dulu di WhatsApp nih. Ada Ardi yang lapor weather info, Semarang cerah bear. Thank you Ardi from Semarang. Ada juga Dinda dari Depok. Seperti biasa kak, Depok sepi. Sepinya di caps lock, alias rame. Gue tadi juga perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA, yang mana itu tuh di Cilandak ya. Bentar lah, alias sejam. Macet banget. Jadi buat lo yang tinggal di Bintaro atau di Tangsel dan sekitarnya lah, pokoknya menuju ke Jakarta Selatan, jangan pernah tidak lewat tol ya. Itu adalah keputusan yang sangat buruk, oke? Ada dari Ronald. Absen Bang Beril, lagi dengerin dari rumah nih di daerah Cibinong. Oke. Berarti terpantau Cibinong masih bagus ya ini ya. Apa namanya, sinyal suaranya. Abis ini gue akan live TikTok juga di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk ke sana juga, komen-komen juga ya. Ditunggu absen-absen yang lain nih, lagi pada ngapain di jam segini. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, agak deep soal percintaan, atau mungkin dari kamu ada yang pengen request topik yang lagi pengen dibahas, boleh. Dan gue juga pengen ngasih tahu buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirimin voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kalau lo request lagu, tapi gue hanya akan muterin requestan yang lo requestnya via voice note ya. Jadi ntar suara lo akan gue putar juga di sini. Gitu, baru requestan lagu lo yang akan gue putar on air. Sekali lagi nomornya di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Masih dengerin Beril siaran di Iswara 101,4 FM. Nongkrong bareng Beril.

101.4 di suara-suara warga Indonesia di nongkrong bareng Beryl. Ya habis muterin lagu dari Hindia, jadinya kita kesana. Gila pecah suara itu gue. Kenapa gue gak jadi penyanyi aja ya? Ada masa gue saya, sorry. Okay, sahabat suara, ini gue udah live di TikTok iswara.network. Jadi mendingan lo kesini, lo berhentiin mobil lo. Kalau misalkan ada, bilang gini, kalau misalkan lo naik umum atau naik online atau naik taksi gitu ya, bilang lo ini, lo pegang pundaknya ke supirnya, lo bilang gini, "Bapak, kalau gak muterin iswara, saya akan belokin setirnya paksa 90 derajat, gimana?" Hai Uut, hai si paling pabrik. Layout ruangan berubah apa angle kamera yang digeser? Ke angle-nya. Tapi gue suka bingung deh, ini angle-nya yang kurang apa? Angle-nya yang bagus apa? Guanya yang angel, zap? Sorry. Woi, ada voice note nih, paling request lagu nanti aku dengerin ya. Halo Bang, aku Raffi dari Pekanbaru, terpantau cerah dan besok aku mau sidang skripsi. Terima kasih Raffi dan kamu-kamu sahabat suara yang besok akan menghadapi sidang skripsi. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Amin, bye-bye-in dosen lu, kata gua mah. Ada Hatta Kesha, hai Hatta. Ya laki lagi, mana gua nadanya udah. Hai Hatta, ya Hatta laki. Fuck man. Siaran sama siapa lu Ber? Ada deh Mir. Bang, ada chance kan? Chance itu apa ya? Hai FX, gue lagi ngobrol sama yang di TikTok ya. Jadi lo sekarang masuk aja ke TikTok iswara.network, oke? Okay? Hai kakak yang siaran, hai Srida. Ya ampun, kita kayak pernah ketemu deh Srida. Tanya dong di mana? Di pindah aku ya. Halo kakak yang lagi siaran, absen dulu nih. Devi, oh Devi bukan Srida, dari Banjarmasin. Halo. Ada Ilham Ternip. Selamat malam, hai. Oh ini profilnya Zwitsen, iya fansnya Chance nih. Sahabat suara, ini gue pengen ngasih tahu kalau ini gue bangga banget ngeliat berita ini karena Indonesia baru juara Piala Dunia, yay! Sorry nggak ada backsoundnya ya, nggak ada backsound tepuk tangan, gue susah nyarinya. Jadi Indonesia abis ngalahin Argentina di Final Street Child World Cup 2026. Di Mexico, wah bangga banget ya ampun. Street Child World Cup, kategori Boys Shield di Mexico. Di finalnya ini cukup dramatis, sahabat suara. Poinnya ada 3-2 lewat adu penalti. Soalnya kan skornya seri ya, satu sama. Dan kemenangan ini sekaligus jadi pencapaian terbaik Indonesia sepanjang keikutsertaan di ajang sepak bola dunia untuk anak-anak jalanan. Gue respect sih. Keren. Gue merasa malu gitu ya. Karena, ya ampun. Gue udah mencoba main bola ya, tapi itu gue gak jago-jago amat gitu. Ada beberapa olahraga yang gue udah coba, tapi gue gak jago-jago amat. Mari kita breakdown ya. Bulu tangkis, tapi gue ngewakilin fakultas di kampus. Cuma gue gak jago-jago amat gitu. Anjay gimana ya? Pick me. Bola juga, ya gitu aja sih. Apalagi olahraga yang gue udah coba, tapi kayak gue gak oke deh di sini. Lo dulu deh, sahabat suara deh. Gue bakal ngomongin, ada gak sih olahraga yang lo tuh sebenarnya udah coba gitu, tapi kok kayaknya I'm not good at this. Gue gak jago, gue nggak belong di sini gitu. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya Iswara di iswara.network, komen di sana. Abis ini gue bacain. Oke, kita kembali ke playlist dulu, sebuah request dari sahabat suara yang di TikTok. 9 Bomb.

aja umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kaki gue dingin banget, ada kipas tuh gak lo? Jadi gini nih, gue visualisasikan studio Yixiboho ya. Jadi gue visualisasikan studio gue, meja, ya biasa lah depan mixer. Nah bawahnya tuh kan CPU, sahabat suara. CPU itu kan harus kena dingin terus kan. Kalau gak kena AC atau gak kena dingin itu panas. Jadi malah nanti rusak gitu. Kalau studio radio tuh harus dingin ruangannya. Kayak lo miara husky aja lah. Nah terus depan CEO ada SEO depan CEO, depan CPU ada kipas. Kipas Crispo. Tapi dingin gitu. Set kaki gue dingin mulu dah. Ngeri batuk-batuk kaki gue ini ntar. Oke, lagi ngomongin soal olahraga yang kayaknya lo tuh gak jago deh di olahraga tersebut. Anji Traveler. Wah, dari namanya udah menjelaskan lo gak olahraga ya. Lo traveler gitu, lo traveling. Saya gak suka main bola kaki karena waktu kecil pernah jadi kiper kena muka. Oh, itulah tantangannya jadi kiper ya. Soalnya setahu gue kiper itu ada pelatihannya sendiri. Jadi kayak lo biar lo gak takut sama bola. Takut sama Tuhan. Takut sama Allah. Masya Allah ya. Bisa renang gak? Aku bisa renang. Renang aku bisa. Olahraga catur. Oh iya benar-benar gue setuju. Kayak gue gak jago di catur. Gue kayak kalah mulu. Menang tuh win rate gue di catur kayak ya 2% Rating gak oke di olahraga sepak bola. Gini ya, gue sangat naksir sama cewek yang jago banget. Enggak jago, maksudnya yang jago main bola gitu, yang bisa lah main bola. Karena gue jarang banget melihat cewek bisa main bola. Ini pertanyaan gue, menurut kalian kenapa? Kok jarang ada cewek yang jago main bola? Makanya gue suka banget nonton sepak bola anak-anak cewek. Kayak apa namanya, cakepnya tuh meningkat gitu kalau cewek main bola tuh menurut gue. Tomboy banget gitu. Mau dong ditendang. Aku mau jadi bolanya. Kalau lari sakit. Ah, sakit gimana maksudnya, Re? Gue pernah di coffee shop apa gitu, gue lupa namanya, di daerah Blok M. Kayaknya dekat Blok M situlah. Coffee shop itu gue ngopi di balkon kan. Balkonnya gitu lah, lantai duanya. Di bawahnya tuh lapangan futsal. Kita bisa lihat lapangan futsal gitu. Nah, di lapangan futsalnya itu ada brand skincare gitu. Isinya cewek-cewek semua dan mereka bikin activation main futsal cewek-cewek. Gue ngeliatnya lucu banget, sumpah. Iya loh, bolanya kesini. Semua ngikutin, pembagiannya setara Barca, jujur. Nah itu makanya gue penasaran kenapa gitu. Kenapa cowok sama cewek itu jago di olahraga spesifik. Cewek jago banget renang. Kalau ngeliat cewek renang tuh kayak lincah banget gitu. Cewek tuh jago banget olahraga apa lagi guys. Berkuda. Cewek berkuda tuh damage-nya juga naik tuh. Bola nih, futsal nih gue jarang banget. Biar berbangun tidur kah? Enggak. Cewek jago banget silat lidah. Maksudnya dia ini ngegosip ya. Mir, gue gampar lo Mir. Beril takut banget itu gedungnya gelap. Ada satu orang yang komen di TikTok gue. TikTok sahabat semua. TikTok. Halo, iswara.network. Hai FTTH, welcome back. Terakhir nonton gue di TikTok waktu gue siaran di radio sebelumnya ya. Kita kembali ke playlist dulu, ada sebuah request dari sahabat suara. Mari kita putar requestnya ya.
1: Hai Ril, dari Abai.
0: Hai Bay.
1: Mau request lagunya Jovian Uno yang Kilometer. Misalnya gak ada lagu Kilometer, Indah Aku Ingat Dirimu juga gak apa-apa. Thanks Ril, semangat siarannya.
0: Thank you Bay, I got you.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Malam Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu Ceylon 7, judulnya Sederhana dong. Terima kasih.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam 9 malam. Masih live TikTok juga gue. Temenin kali iswara.network. Sapa-sapa dulu tamunya nih, ada. Oh ada. Ada Brevi, ada Aloy. Ada. Gak nge-DJ bang. Enggak, gue lagi siaran aja sih sekarang. Iya. Siapa nih? Aldi Taher. Aldi Taher jualan ini tahu, Aldi's hotdog. Sumpah dia buka hotdog deh. Burger dia jalan deh, jago jujur deh. Dia burgernya sukses deh. Menyapa sahabat suara dulu yang masuk di WhatsApp, ada ada siapa nih? Ada Shashi yang mau request lagu Mustahil by Chance. Oke, coba kita cari kali. Nanti aku masukin ya sahabat suara ya. Sayang banget nih, aku cuma bisa muterin lagunya nanti ya. Mudah-mudahan gue bisa datengin mereka. Soalnya kayak mereka tuh lagi, mereka tuh gini, mereka lagi ke Australia. Tapi pas di Australia paspornya hilang guys. Jadi jadi baliknya, iya tadi kan ngundang cuma pas di Australia paspornya hilang, gak bisa balik. Halo, ada Glenka yang manggil gue doang di WhatsApp. Anyway sahabat suara, gue akan balik lagi. Gue bakal ngomongin soal date cancelled. Ini cukup rame banget. Jadi konsepnya itu adalah, lo boleh ikutan ya. Jadi konsepnya itu adalah, date cancelled itu adalah beberapa hal atau enggak satu faktor yang bikin date lo batal gitu. Atau enggak lo ilfeel sama orang pas lagi ngedate. Misalkan gue, date cancelled. Sepatunya cuma sebelah gitu misalkan. Kan misalkan itu kan jadi ilfeel gitu. Nah coba kalau lo apa date cancelled-nya, kita akan bahas bersama-sama bareng sama tadi yang udah gue janjiin tapi gue belum spill dulu siapa yang akan. Kok gue, nih gue siaran orangnya udah pada datang sih, cuma kok di ujung mata gue tuh empat-empatnya ngeliatin gue gitu loh, kayak gimana itu rasanya. Padahal udah sering ketemu tapi kan bisa nengok belakang dulu kan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengerin terus Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Abis ini gue nongol lagi, oke?
1: Okay? Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

Suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi masih di nongkrong bareng Beril. Dan seperti janji gue ya, tadi gue udah sempat spill kalau hari ini akhirnya gue gak siaran sendiri.

0: hal yang perlu kita obrolin ya. Rencana kita bakal ngobrolin soal politik di malam hari ini. Siapakah teman-teman aku? Buat kamu yang penasaran seperti apa wujudnya, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Jadi, ladies and gentlemen, mari kita sambut, ini dia, Jen! Belum, sorry, makanya belum nyala. Halo!
1: What's up, everyone?
2: Tidak! Mereka lagi!
3: Yes, kita lagi!
2: Di tempat yang lain!
0: Ini rumah gue.
2: Ini rumah lu.
3: Pokoknya kita ngikut kemana lu pergi, Der.
0: Apa?
3: Kita ngikut kemana lu pergi aja.
0: Asik. Gue kayak ke luar negeri aja deh. Gitu.
2: Gue ke lu tuh kayak gue sama Ronaldo. Kemanapun Ronaldo ada, di situ gue stand.
0: Oh, lu fans Ronaldo ya?
2: Gak, gue Messi.
0: Ah, bodo amat. Kenapa lu gak CR? Kenapa? Katanya Messi lebih arogan.
2: Iya sih, gue CR sih. CR pernah ke Aceh.
0: Hah?
2: CR pernah ke Aceh.
0: Emang iya? Oh ya, respect.
2: CR apa Al-Fatihah dia jadi Mesut Ozil.
0: Oke.
3: Okay. Nice info.
0: Oke, okay, nice info.
2: Messi enggak?
0: Siapa anak angkatnya CR?
2: Martinus.
0: Betul. Yeay. Martunis. Yeay, orang Martunis. Salah. Martinus siapa?
3: Salah dikit.
0: Balik, cowok. Apa kabar, guys?
2: Baik, alhamdulillah. Rabbil alamin.
0: Absen dulu satu-satu ya. Dari Swetson dulu, paling kecil. Halo, Swetson.
4: Kok gue paling kecil sih?
0: Paling kecil siapa sih? Paling kecil loh ya. Gue ingetnya pas zaman lu dulu, waktu Unity, anjir paling kecil. Lu kecil banget, sekecil itu. Mic-nya bisa ditempel ke hidung gitu. Iya, boleh. Oke, gimana aktivitas biasa-biasanya gimana hari ini?
4: Iya, gue hari ini habis kerja aja seperti biasa.
0: Dia yang paling sering di depan studio nih.
4: Iya, benar. Iya. Pokoknya sekarang gue di depan layar aja udah. Terus, maksudnya layar komputer ya, bukan di TV gitu-gitu.
0: Dia nih the next Erwin Gutawa nih.
4: Amin. Gila. Terus, abis itu gue abis.
0: Irwantim. Sandi, Irwantim tukang rambut.
4: Gue dengar lagi
0: the next Irwantim gue deh.
4: Terus gue abis nge-gym juga. Pokoknya gue harus, tahun ini gue lebih sehat sih.
0: Apa lu lagi latihan apa di gym?
4: Lagi apa aja lah yang gue bisa.
0: Fokusnya apa belakang?
4: Fokusnya upper. Gue lagi upper. Iya, karena gue ngerasa tangan gue kecil banget. Terus kayak dada gue kayak gak disinyi gitu kan. Pengen kelihatan gede aja, kelihatan sehat lah, fit gitu.
2: Implan aja, implan.
0: Jangan cepet. Daripada gedein bagian dada, mending gedein pala aja. Biar gede pala. Vicky.
5: Yes, sir.
0: Gue pengen deh ceritain tapi
5: yang tadi ya.
2: Stop kali.
0: Jadi Vicky tuh emang suka tidur ya di orang.
2: Suka tidur gue tidur. Pengalaman tidur terbaik gue waktu sama waktu abis siaran sama lu.
0: Oh iya, oke, ceritain gak. Jadi waktu gue di Prambors. Lalu lu yang mulai.
2: Iya. Gue mas pepu gue.
0: Iya, apa yang diceritain?
2: Gue mas pepu gue ketiduran. Jujur, gue ketiduran karena kita ngobrol-ngobrol kan.
0: Siaran.
2: Abis itu kita lanjut ngobrol lah, main pingpong, abis itu ngobrol segala macam.
0: Ini biar pada mereka ngerti, disclaimer siarannya kelar jam 12 malam memang.
2: Jam 12 malam memang. Kita ngobrol lah sampai jam 4, sampai jam 5 pagi lah.
0: Kok ngobrol bisa selama itu ya?
2: Iya, maksudnya.
0: Apa ya? Jam 3.
2: Ya udah. Ketiduran gue, setengah 7 gue kebangun, gue melihat ada Kapten Eda lagi siaran.
0: Iya, jadi tuh dia ketiduran. Gue mikirnya, gue taunya Kapten Eda gak siaran pagi kan.
2: Iya, lu udah ngomong juga. Aman kok, gak ada
0: aman,
2: orang.
0: Aman, gak ada orang.
2: Iya.
0: Terus pagi-pagi, si Vicky ngechat gue, ke DM gue. Kak Beril, sumpah ya, gue kebangun. Ya terus, samping gue, Kapten Eda lagi siaran.
2: Selek gue malu banget. Asli, udah kelar di situ.
0: Pakai jangan suka tidur.
2: Iya benar.
0: Tidur sih.
2: Ngantuk banget pak, soalnya itu lagi ngantuk-ngantuknya sih.
0: Iya benar. Jangan, aduh, apa yang bikin ngantuk ya? Mas, capek kerja aja.
2: Capek kerja aja.
0: Lanjut, coba Sen. Sen turut berduka dulu ya Sen.
5: Iya.
0: Gimana Sen? Apa yang tadi dari mana? dari Serpong jauh. Rumah lu di Serpong.
5: Serpong gua.
0: Gading Serpong.
5: Tapi gue seharian tuh di depan sana nungguin.
0: Bohong anjir, tadi lu ngechat langsung gue jemput. Gue di B1, oke gitu.
5: Iya, seharian sih. Itulah akupuntur gitu.
0: Emang di Gading Serpong banyak akupuntur tau.
5: Banyak.
0: Top 3 makanan Gading Serpong apa?
5: Top 3 nasi padang pagi sore. Nasi padang sederhana.
0: Ah bodo amat. Di mana-mana juga ada.
3: Emang ada di GS ya?
5: Oh BSD sih itu.
0: BSD.
5: Ya pokoknya deket-deket sana lah.
0: Di Gading Serpong suka ada ini, ketoprak Indomie, ada gak bener?
5: Tahu, iya.
0: Itu juga enak sih. Enak gak menurut lo?
2: Lu udah pernah nyoba belum gak? Ketoprak Indomie?
5: Cobain dong.
0: gue nge-reveal, menurut lo fail gak lo?
4: Bener enak, coy.
0: Itu kombinasi yang
2: ya, harus indomie harus indomie rendang.
4: Indomie rendang.
2: Harus indomie rendang.
0: Oh, karena kacang ya?
4: Iya, ada yang
0: kan ketoprak kan bubuk kacang.
2: Belakang ice, belakang ice BSD, enak banget.
0: Belakang ice BSD?
2: Iya.
0: Oh iya, oh gue tau. Jadi itu sebenarnya, tapi tetap pakai bumbu kacang kan? Ketoprak.
2: Pakai bumbu kacang ya?
0: Kacang. Tetap lihat jempol abangnya tetap.
4: Tetap.
3: Iya. Emang ciri khas.
0: Jadi waktu dikasih itu?
3: Rasanya.
0: Iya. Itu yang bikin enak sininya di situ.
4: Asam-asam dikit.
0: Oke.
4: Pengganti jeruknya.
0: Pengganti jeruknya iya. Yalah ada kapok kupil kuku di sini.
2: Itu enak. Dijilat dikit sama abangnya.
4: Enggak ada. Enggak ada.
0: Ini sapa-sapa dulu nih yang di TikTok nih ada siapa nih? Ada Riri.
4: Halo Riri.
0: Lu kebaca gak dari situ?
2: Baca bisa dilihat di dari HP juga Bang Sen.
0: Baca ya, ya, kata Nak udah ngomongin Nabi tuh kalau jam 3 emang kita ngomongin Nabi. Fik, ah? Sempet Fik.
2: Ronaldo sama Messi gitu
0: kayaknya. Gitu. Terus
2: Ardi ada Ardi.
0: Ada Kiss. Ardi.
4: Bapak gua nih.
2: Ardi. Yaya. Ada card, terus ada Ata.
0: Ada warning gifting suspended and live visibility restricted. Kenapa anjir emang kita ngomongin apaan?
4: Gak ada.
0: Gila nih. Ada Latte, halo Chance. Halo
2: Latte.
0: Nadia Rizky.
2: Nadia Rizky.
0: Ini orang-orang yang gak pernah nongol kalau gue lagi siaran emang nih bener-bener nih orang-orang nih ya.
4: Iya.
0: Salam buat yang pakai kacamata di pinggir.
4: Iya, salam balik.
0: Ayo deh. Harus gitu ya Sen, coba sih.
4: Iya, biar cool gitu.
0: So, iya.
4: Biar cool.
0: Iya. Udah kan udah semua gue ajak ngobrol ya.
2: Iya, ada satu belum.
3: Gak usah ngomong.
0: Jri, apa kabar Jri? Fajri ini punya pecel ayam, betul ya?
4: Betul, sudah bangkrut.
0: Bener. Serius Jri?
4: Kalah main Indomie.
0: Udah lah kayak gue, jujurnya kayak udah bangkrut deh. Udah gue jual
2: bahannya. Tapi masih ada tendanya.
0: Oh, udah gue jual.
2: Baru gue jual kemarin.
0: Oh iya?
4: Iya. Udah tendanya udah gak ada, pakai naik gunung.
0: Gak segede gitu naik gunung. Gue bakal ngobrol, oh iya ntar Jri. Gue pengen bahas lebih lanjut soal si pecel ya abis ini ya.
5: Boleh.
0: Sempet kebanjiran juga.
4: Karena itu. Kalah
2: gak? Ngulik.
4: Kalah main Indomie toprak.
0: Liatin satu
4: bubar
0: satunya.
4: Bubar gara-gara banjir.
0: Ya. Jadi gini, kan ya lagi running tuh. Yang masak nih set. Meleng dikit yang masak. Soalnya lagi banjir kan. Pas dia balik, kok tendanya udah gak ada.
2: Terbang. Kok force major?
0: Kita gak pernah ngomongin album sih.
4: Bencana alam ya.
0: Abis ini kita bakal ngomongin album baru. Judulnya apa guys?
2: Lama-lama gila.
0: Tapi selengkapnya setelah ini akan gue puterin dulu. Kita ke playlistnya Iswara dulu ya. Kita masuk ke Bernadia. It's untungnya hidup terus berjalan. Masih nemenin Beryl siaran barengan sama Chance di sini bakal sampai jam 10 malam. So station on 101.4 FM Iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Devi, siaran sama Chance.
1: Hai.
0: Kita akan membahas album terbaru dari Chance.
2: Yes, sir.
0: Lama-lama gila. Ini biasanya kalau rilis album itu terinspirasi dari personil-personilnya. Siapa yang paling merasa lama-lama gila di percintaan specifically?
3: Vicky
0: ini kayaknya emang dia yang ini deh. Dia tuh yang Vicky lagi explore. Maksudnya lu di titik ini ya? Di titik explore nyari banget apa gimana?
1: Enggak.
3: Dia lagi explore banget sih.
1: Enggak.
3: Explore berbagai genre gitu dia.
1: Enggak.
0: Lagu-lagunya. Ya udah ceritain dulu general nih tentang apa sih?
3: Nih kemarin ya.
1: Waktu kita bikin lagu
3: kita kepikiran kayak ceritanya agak personal-personal juga lucu gitu. Jadi emang ini kisah cinta ya.

0: Lama-lama gila, harus kemana? Oh, Lalagil disingkatnya.
1: Lama-lama gila.
0: LDR.
2: Alay.
0: Sudah dan juga mustahil.
1: Betul. Mustahil gue terinspirasi dari lu, Kak.
0: Nah, bohong lu.
1: Benar.
0: Cinta-cinta.
1: Cinta beda agama.
0: Woi,
3: tapi jadi nggak mustahil sekarang ya?
1: Tapi sekarang jadi nggak mustahil. Jadi gue kayaknya akan take out perkataan itu.
0: Bener kan? Tergantung. Ini ya tergantung lu.
3: Tergantung.
0: Pokoknya cewek-cewek yang sama gue harus mau. Kenapa sih? Oh iya gitu ya. Tapi menurut kalian awalnya emang perbedaan agama susah? Coba kasih tau mindset satu-satu deh. Menurut lo Sen, perbedaan agama bisa apa nggak Sen? Awalnya
2: menurut gue sih susah sih.
0: Yang bikin susah apa?
2: Gak ada ujungnya sih.
0: Gak ada ujungnya?
2: Gak ada ujungnya.
0: Udah pernah ngalamin tapi?
2: Belum sih. Tapi sotoy aja sih sebenernya gue.
0: Tapi gak apa-apa sih, itu kan pandangan general orang-orang ke orang cinta beda agama. Gak ada ujungnya karena ini udah ngomongin teknis nih gitu ya.
1: Yes.
0: Bagaimana? Kayak
2: beda. Tapi kan buat sebagian besar orang ada. Tapi sebagiannya bisa gitu kan. Ada yang kayak lu.
0: Iya, ada yang bisa.
2: Ada yang berhasil.
4: Bukan itu kayak satu dari berapa?
2: Satu dari berapa? 1000 lah.
0: Iya, ya kalau mau diusahakan mah bisa aja sebenarnya.
2: Betul. Iya. Betul. Undangan ikan beril gue udah tweet ya. Jadi kalian semua bisa.
0: Ada linknya. Terbuka untuk umum, semua datang.
1: Gue juga akan live stream YouTube teman-teman.
0: Kok lu bikin? Kok lu bawa tim kayak maraton gitu?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay,
1: gue jualin. Okay.
0: Lu jualin?
1: Iya, tiketnya.
0: Emang like butuh duit banget kayaknya semua.
1: Asli ya,
0: lagi. Oke, perbedaan agama tadi mustahil. Terus harus kemana? Ini cerita tentang apa? Harus kemana?
1: Menceritakan tentang seseorang yang mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Oh gitu?
1: Jadi dia punya insecurity yang tinggi, cenderung avoidant. Iya, cenderung takut untuk dicintai. Karena dia ngerasa dia juga belum bisa mencintai diri sendiri. Kenapa lu cinta sama gue? Gitu. Jadi hilang-hilangan.
0: Tapi lu kalian berempat tipikal yang... setuju nggak? Maksudnya lo, okay nih, gue cinta sama orang yang belum stabil dari sisi itunya. Lo mau sama orang kayak gitu?
1: Oh mau atau enggak?
0: Lo mau nggak?
1: Untuk jangka panjang sih kayaknya.
2: No ya.
1: Iya belum sih, karena kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kan orang itu sendiri. Jadi kalau kita harus menyembuhkan kayaknya nggak bisa. Gitu tuh.
0: Betul, Jackson.
4: Iya.
1: Oh. Lo pernah San?
4: Pernah.
1: Anjay.
0: Capek gak? Berapa lama? Gue pengen tahu nih.
2: Mancing lu.
1: Mancing lu.
0: Tapi susah ya.
4: Tapi sebenarnya susah sih, iya pasti. Tapi tinggal sabarnya tuh mau sampai mana. Jadi kayak ujung sabarnya tuh di mana gitu.
0: Ujung sabarnya di mana?
4: Kalau emang udah ujungnya harus tahu gitu. Kalau emang masih bisa lagi ya silahkan aja gitu.
0: Tapi gue ngerti sih maksudnya. Cinta atau suka atau sayang sama orang yang belum stabil di sisi itu emang ya
4: kayak ngerti gak sih kayak ya itulah dijelasin dia harus kemana menurut gue.
0: Fajri gimana Jiri?
5: Hadir.
0: Oke lagi ini.
5: Apanya?
0: Gimana Jiri?
5: Gimana ya?
0: Pecel. Mencintai orang yang belum settle di kehidupannya dia sendiri. Misalkan belum bisa move on dari mana itu kan termasuk kan belum bisa move on.
4: Iya benar. Ya, kan?
5: Sulit sih.
0: Sulit.
1: Life lu gak bisa di give dah.
0: Iya,
4: tadi dan
0: enggak ngerti gua. Ngerti.
5: Iya. Sulit sih menurut gua karena sembuh itu harus dari diri sendiri sih. Kayak kita mau mencoba buat.
0: Kenapa mikir deh?
4: Ini dia. Ada jawabannya dia.
2: Otaknya agak kalang kabut dia. Dia panjang banget sih tadi.
0: Palu ketutupan kupluk soalnya.
5: Mencoba buat
0: merubah.
5: Iya, mencoba buat
0: merubah. Misalkan first date nih ya, lo sama dia nih, terus. Si cewek kayak ngomongin mantannya dia terus.
1: Wah.
0: Itu pantas untuk dilanjutin apa enggak?
5: Enggak sih.
0: Serius?
5: Enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau ada apa-apa
2: dong. Pak Jima, apa-apa
0: sih. Nyerahan dia mah. Sama
2: perempuan sikat.
0: Kok gitu? Kayak gitu. Kemarin ada nge-spill sih di thread.
5: Mana coba?
0: Kalau lu Sen gimana? Ceweknya lo first date terus ceweknya bilang enggak deh. Gitu. Ceweknya ngomongin mantan mulu, sorry.
2: Mantan apa? Kalau mantan presiden mah gue diskusi boleh.
4: Males dah sama yang ini.
0: Mantan presiden yang lo suka siapa emang?
2: Mantannya presiden.
1: Keren.
0: Bagus. Sahabat Suara tadi udah sempat di spill salah arti dari salah satu lagu dari album terbarunya Chance, judulnya Dikit-dikit apa?
1: Lama-lama gila.
2: Dikit-dikit gila.
1: Dikit-dikit lama.
0: Lama-lama gila. Ini

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Masih ada Chase. Tadi gue puterin lagu dari album terbaru Lama-Lama Gila. Judulnya tadi adalah Dari Cari Lagi. Itu kayaknya yang ininya ya, yang jadi utamanya juga ya.
2: Iya, yeah. Yang lu puterin waktu itu kan.
1: Iya, yang gue tanya yang nonton gue setiap siaran. Setiap otai pulang boker gue puterin.
3: Tolong, streamnya segitu-gitu aja tuh gak ada nambah.
1: Kok gitu?
3: Kalau lu dengerin bisa nambah tuh. Nambah nih satu.
1: Oh lu ngecekin gitu ya?
2: Cekin gue satu demi satu.
1: Asik. Tapi Chance ini album terbaru, ini mini album ya, Lama-Lama Gila gitu. Apakah nanti rencananya akan ada project-project lagi? Maksudnya kayak activation dari album ini gitu, Lama-Lama Gila?
4: Soon kita bakal ada showcase sih. Dan kita butuh MC-nya Beril.
1: Boong! Gue mah nungguin aja gue.
4: Gratis ya kak?
1: Apa?
4: Gratis.
1: Aman aja. Bilang ke Patrick deh coba. Minta nomornya. Gue aja sendiri. Kapan rencananya? Masih di
4: Godok. Maunya sih di bulan depan.
3: Tapi di 2-3 Mei jadinya. Jadi Beril gak bisa.
1: Iya. Nikahan gue lagi aja nih. 2-3. Oke. Tapi dalam proses pembuatan ini berapa lama sih si album ini? Lagi lama-lama gila.
3: Lama ya.
1: Tapi kan kalian udah sering bikin album kan, jadi santai lah.
2: 2 tahun. Album ini 2 tahun.
1: Oh iya.
5: Paling lama.
1: Apa yang bikin paling lama? Apakah brainstormingnya lumayan apa gimana gitu?
2: Karena harusnya album ini buat Unity. Cuman Unity-nya bubar duluan, jadi kita harus ganti konsep segala macam. Harusnya album ini 8-9 track.
1: Iya. Oh gitu.
2: Full album harusnya.
1: Oke.
2: Cuman karena kita ganti jadi Chance, ada beberapa lagu yang kayak
3: udah enggak match.
2: Kita take out karena udah enggak match sama identitinya Chance.
1: Oke, apa identitinya Chance yang jadi faktor kalian harus ngekat lagu ini, lagu ini apa gitu.
2: Maskulin, kita maskulin terus juga brotot.
3: Jawabannya tuh gak jawab.
1: Kan Coki belum masuk. Belum ada brotot. Oh Zweitzen ntar brotot.
2: Ininya sih konsep secara premis lagunya, terus juga secara sound, ada yang kita ngerasa ini masih Unity banget lagi, kita nggak mau bawa ini ke Chance, kita mau sound yang baru yang lebih fresh gitu-gitu. Akhirnya ya udah 5 track itu dipilih untuk menjadi 5 track andalan yang menggambarkan kita sebagai Chance,
1: terutama Chance di album baru ini. Gitu. Oke. Tapi dari album ini gue pengen tahu dong porsinya masing-masing. Coba mulai dari dalam pengerjaan si album Lala Gil ini. Kalau dari lu, San, porsinya apa, San?
3: Setengah sih nasinya.
1: Ya gue pesen ini. Tadi lu katanya gak pesen setengah. Lu yang ini.
3: Ya lirik sih banyak juga. Terus konsepting dari segi looks-nya juga lumayan banyak.
1: Apa visual?
2: Fashion.
1: Oh fashion, ada lu di situ. Tapi Kogratnya emang dia yang paling bling sih di sini.
4: Iya.
1: Iya.
4: Paling bersinar.
2: Lebih berani dia.
3: Berani. Tadi gua pukulin orang doang.
1: Gak berani itu. Tapi ada lagi. Oh gitu. Gua sempet lihat di video dia yang mukulin orang viral.
2: Bukan yang itu gila.
4: Ada. Di Twitter itu ya.
2: Yang di full ada di YouTube.
1: Ada. Full banyak banget sih. Coba berototnya gimana tuh kata Atta di TikTok sebenernya. Pose berotot. Sweetsen asik.
4: Sweetsen dong, ayo dong.
1: Lo ngejim di mana, Son? Ngejim
4: di
1: mana?
4: Di apart.
1: Oh ada di
4: Iya.
2: Lo apart tuh main, Son?
4: Iya.
1: Keren. Orang ada ya.
4: Orang kaya.
3: Berenang dong.
4: Berenang.
1: Kaya. Go food. Gak jalan, gak kuat.
3: Warteg. AC ya?
4: Angkat. Ini juga ada AC-nya.
2: Full furnish.
1: Full. Udah jualan apa gimana sih? 2 BR apa 1 BR? Jadi, gimana jadi di album ini jadi?
4: Kalau gue
1: apa yang mostly lo kerjain?
4: Yang banyak gue kerjain di songwriting-nya sih.
1: Songwriting ya.
4: Lirik terus concepting, concepting ke marketingnya mau kayak gimana?
1: Oh iya.
4: Itu community gue handle juga.
1: Community. Kita. Oke. Sweetson, lu mah di teknis ya?
4: Iya, gue lebih banyak di musiknya, musik production, terus abis itu...
1: Ridging panggung gitu.
4: Bener. Terlalu lapangan.
1: Jadi Sandy, Fajri sama Vicky masih di hotel nih kayak, udah duluan, loading.
4: Udah loading gue ya.
2: Kok kasar?
3: Jadi kita tuh masuknya lobby dia loading dock.
1: Load belakang ya?
4: Iya,
1: gitu teknis.
4: Terus abis itu juga kemarin video lirik gue yang edit.
1: Ah, keren. Oh iya. Oh iya, lu kan emang juga ya lu visual. Apa pakai apa After Effects?
4: Iya, pakai After Effects.
1: Oke.
2: Lu enggak pakai Kinemaster gitu atau Power Director?
4: Lu enggak pakai CapCut. CapCut aja.
1: CapCut.
4: Tapi CapCut menurut gue keren.
1: Keren ya?
4: Gue juga pakai.
1: Premium.
4: Iya.
1: Premium. Pertanyaan aku barusan penting banget ya barusan. Agak gimana gitu. Ya harus CapCut, gue saranin harus premium tau. Kalau enggak lu capek banget nunggu iklannya, bener dah. Setiap lo keluar buat kayak ada telepon atau balas chat, lu iklan lagi.
4: Iklan lagi. 30 detik lagi.
1: Makanya kan. Brand apa yang iklannya paling kalian benci kira-kira? Gak usah dijawab. Bercanda barusan.
3: Di YouTube apa di mana?
1: Gak usah. Vicky di Lalagi. Lebih ke apa Vicky?
2: Gua songwriting, music producer, terus juga apa ya, gue tuh project manager kak, jadi rangkaian kegiatannya misalnya setelah rilis kita akan ada rilis party, kita akan ada apa gitu yang ngubungin klien gue, ngubungin vendor gue gitu gitulah kayak
1: EO. Lo kayaknya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih ekstrovert dan menghubungkan chance ke orang-orang lain gitu.
2: Nah kalau internal event, kalau media mas yang ini
1: Sandy,
2: kalau sales kayak mau ada job gitu-gitu, Sandi sama Fajri. Gue tuh cuman khusus buat partner sama vendor.
1: Dan
2: vendor.
1: Tapi rate 1-10 pekerjaan lah lagi loh, sefan apa?
2: Rate kita di 15 juta opennya.
1: Bukan. Rate 15 juta?
2: Enggak, gila.
3: Boleh juga
2: kita
3: sih.
2: Kita 115. Makanya gak banyak ya.
1: Iya, apa-apa. Tapi riders kalian apa sih guys kalau gue boleh tahu?
2: Riders?
3: Ciki ya, paling.
2: Ciki-ciki yang ringan-ringan aja. Semua pop star dan rock star yang lu.
1: Yeay! Led Zeppelin.
3: Ciki-ciki.
1: Sahabat Suara, jadi gini, abis ini kita akan masuk ke segmen BTS. Ada cerita dari Sahabat Suara soal curhatannya mereka gitu.
3: Oke.
1: Jadi nanti kalian kita akan dengar sama-sama. Tapi setelah satu hit yang akan gue putar. Ini yang paling banyak di request sama Sahabat Suara di TikTok. Lagu dari Chance di album mini album terbarunya. This is Mustahil.

0: Itu dia judulnya Mustahil, salah satu lagu dari mini album terbarunya Chance, lagi Lama-lama Gila. Masih barengan sama Chance disokin. Halo Chance.
1: Halo.
0: Mustahil ini kan lo tadi cerita lagunya soal menjalani hubungan yang kayaknya gak bisa dilanjutin gitu. Mustahil gitu ya. Salah satunya mungkin adalah misalkan pasangannya beda keyakinan, atau mungkin first date itu dia ngomongin mantannya mulu. Jadi kan aduh gak usah nih dilanjutin nih.
2: Mustahil nih kayaknya.
0: Ih sumpah, gue paling gak bisa tuh ya kalau first date ngedate nih cewek pertama dia ngomongin mantannya mulu tuh gak bisa. Date cancel tuh gue, cancel. Gak bisa ngomongin mantan mulu, gak bisa. Sama ini ngomongin kekayaan, harta-harta mantan teman-temannya gitu.
2: Date cancelled.
0: Itu date cancelled versi gue. Kalau date cancelled versi lo, siapa yang mulai duluan?
3: Vicky.
0: Date cancelled versi Vicky.
1: Date cancelled versi gue sih.
0: Karena... bapaknya polisi.
1: Di mobil ada strobo.
0: Gak apa-apa, itu kan emang kalau anggota kan gak apa-apa ya.
1: Kalau anggota.
0: Apa?
1: Parah nih. Date cancelled versi gue kayaknya kalau dia ya sama sih udah ngomongin.
0: Ya lo alamin aja deh,
1: Yang apa? Enggak, yang gue alamin. Eh gila lo.
0: Yaudah lo pikir dulu deh.
1: Iya boleh deh. Skip
0: ke dulu deh.
1: Jangan gitu langsung nembak-nembak dong.
4: Kalau gue kebanyakan dengerin quotes TikTok.
3: Standar TikTok.
4: Itu males banget sih menurut gue.
0: Jadi kayak patokan itu udah beyond lah kalau TikTok tuh, gak jelas, suka gak masuk akal juga.
4: Iya, kayak apa-apa red flag. Ih. Padahal kan kayak tindakan manusia seperti biasa aja bisa jadi red flag kan gitu. Kayak
0: split bill aja gara-gara TikTok jadi dianggap tabu gitu.
4: Iya, jadi kayak masalah
0: normal
4: banget gitu.
0: Iya, padahal kan kayak normal aja sebenarnya kalau dulu. Lo jadi?
3: Kalau gue, date cancel kalau di bawah umur.
0: Nah, tapi kan lu kan udah tahu. Sebelum ngedate kan lu udah tau umur berapa? Enggak.
3: Bisa aja ada.
1: Tetap.
3: Apa? Ya enggak lah, kan sebenarnya date cancel. Oh, date cancel. Kalau misalkan ternyata kayak
0: lo tanya umur.
3: Iya.
0: Lo udah pasti gitu.
3: Jauh. Gue udah 3 sih.
0: Emang lo gak bisa bedain umurnya? Lo berapa? Lo udah 3 ya? Hah? Lo udah 3. Tapi sampai kelihatan tahu yang kayak masih bocil banget enggak?
3: Tapi sekarang enggak sih.
0: Sama aja.
3: Lu lihat anak 2006, 2007 gitu.
0: Kau tua ya?
3: Iya, kelihatannya kayak udah seumuran gue gitu.
0: Make up kali ya?
3: Bisa jadi.
2: Kan cuma beda 3 tahun juga malu sih.
1: Empat.
0: Lo pernah ngalamin yang beda umur jauh itu?
3: Pernah gak ya? Pernah.
2: Lupa dia.
0: 11 tahun waktu itu umurnya.
1: Berantem
0: sih. Terjauh berapa sih? Terjauh. Iya, menukum lo. Diamanin kaseto lo ntar lo. Paling jauh berapa sih menurut lo?
3: Kayaknya 3 aja udah kejauhan gak sih?
0: 3 kejauhan?
1: Di umur kita yang sekarang.
3: Iya, di umur kita yang sekarang. Kayak gue 3 tahun di bawah gue, 20 tahun berarti kan.
0: Iya.
3: Kalau lo?
0: Gue nyonya lebih tua 3 tahun dari gue.
3: Iya benar.
0: Bagus. Iya, 3 tahun atau 30 tahun ya gue lupa.
3: Kalau di atas masih mending gak sih?
1: Emang lo gak bisa bedain kayak 3
0: tahun? Enggak, dia selalu cantik.
2: Dia lupa datang tanggal 23.
0: Udah. Sen, date cancel
5: kalau dia terlalu apa-apa tuh zodiak gitu. Kamu tuh apa? Kamu Taurus, kamu pasti gini-gini kan baru pertama kali ketemu.
0: Kenapa? Apa lo enggak suka atau emang karena lo enggak bisa?
2: Sok tahu.
3: Terang. Lu yang gitu ya, Bang.
0: Tapi paling kesel zodiak apa?
5: Gemini sih.
0: Tetap dijawab.
2: Juga gitu.
0: Aku Gemini lagi.
1: Lu Gemini?
0: Gemini gue. Gemini pertengahan.
2: Kalau gitu gue gak datang tadi.
0: Gara-gara zodiak. Padahal dia bilang gak suka cewek zodiak, tapi dia zodiak.
2: Belum.
0: Tenangin diri kamu, Bang. Tuh dari Chris. Apa tadi lu bilang apa?
1: Gue belum ditanya.
0: Oh iya, lupa apa tadi.
1: Gue skip. Date cancelled kalau dia gak punya banyak wawasan tentang pengetahuan umum sih. Maksudnya kayak...
3: Siapa presiden?
1: Iya, gitu. Kayak sungai terpanjang di benua Amerika gitu.
0: misalnya gini, Vicky lagi makan, ngedate, dinner.
3: Trivia quiz.
4: First date lagi nih.
1: Oh, first date.
4: Super deal, 2 miliar. Quiz.
1: Kamu pilih yang di kantong kanan aku?
4: Atau di tirai 2?
1: Atau di belakang ini?
0: Atau di gerobak abang nih? Lihat Sandy gak tadi?
1: Apa?
0: Atau di tirai 2? Gue juga lihat, Sandy. Gue lihat kok.
1: Kantong kanan gue atau di tirai ini?
0: Taunya jong daftar pilih ini. Vicky lagi ngedate, dinner.
1: Apa semuanya?
0: Lu yang dia mau
1: ngedate cancel itu dia.
0: Oh, tapi lu pernah ngalamin lu ngobrol apa, sama orang gitu?
1: Iya, ya pernah sih kayak, wah kayaknya dia gak tahu apa-apa nih gitu. Karena gue suka ngobrol hal-hal yang gak
0: kayak gak penting.
1: Jelas, iya. Ngomongin logika gitu-gitu.
5: Dianya, ya.
0: Apa?
4: Kayaknya di cancel dia.
1: Ngomongin logika gitu-gitu gue seneng banget.
0: Tapi pernah yang dapet yang nyambung?
1: Nyambung?
0: Seneng banget ya pasti dapet nyambung nih.
1: Kalau yang nyambung banget, belum kayaknya.
5: Karena iya, lu di cancel, Vic.
1: Iya ya.
0: Padahal masalahnya bukan gimana, tapi kok di cancel.
1: The problem is me ya ternyata ya.
5: Pinter ya ternyata.
0: Bahas geopolitik, Vicky tipe yang yapping ya. Tuh, buat kamu yang tipenya yapping. Ada tipe spesifik gak? Fisik gitu.
1: Fisik coba.
0: Lu.
1: Oh, gua.
0: Biar gua bantu nih.
1: Iya. Cantik sih. General banget ya.
0: Sorry, general.
3: Rambutnya warna rambut, apa?
1: Gue suka banget rambut pendek.
0: Oh, bondol?
3: Bondol.
1: Nggak, se...
0: Masa pendeknya segini?
3: Cepak abri.
1: Bondol, gue suka banget bondol.
0: Bondol, sama gue juga suka lagi.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Pramugari lo melek dong kalau liat pramugari lo.
1: Nah, tidur gue ngantuk.
0: Tidur mulu lagi ya. Ini ada voice note nih dari sahabat suara, dia mau curhat. Jadi sekarang kita akan masuk ke sebuah segmen. Ini segmen curhat namanya BTS.
1: Let's go.
6: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ayo kita bukain dong. Kita akan buka saat ini adalah Rere. Rere, cerita sama kita dengerin fan-nya ya.
1: Let's go, Re.
7: Oh iya, malam ini aku mau cerita. Kalau aku habis cut off cowok dan menurut kakak-kakak, menurut abang-abang semuanya, nih gimana pendapatnya? Jadi, awal mula gue ketemu sama nih orang, itu karena dikenalin sama teman. Kayak kurang lebih kenal selama 3 bulanan, dan kayak kemarin itu adalah pertemuan pertama gue bareng nih cowok. Dan pas gue ketemu sama nih cowok tuh, gue udah bilang kayak nanti kita ketemunya bareng sama teman-teman aku dan kakak aku ya, gue bilang gitu. Terus okay, fine gitu kan. Okay, pas dia kayak order coffee, kok dia gak ada ngeluarin duit sama sekali ya. Gue pikir kayak gitu, karena kan kayak yang lain tuh pada bayar-bayar sendiri, kayak teman gue bayar sendiri, kakak gue pun bayar sendiri, dan begitu pun gue. Terus jawaban dia apa, coba satuin aja sama punya kamu. What? Okay deh ya, poin pertama. Terus dan yang keduanya lagi, udah nih malam, jadi kita makan malam. Terus jawabannya, kamu ada cash nggak? Nanti aku ganti transfer. Hah? Maksud lo apa anjir? Enggak banget kan jadi cowok kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue cut off dan uang itu gue kasih ke dia, dan sekaligus dia ucapan terima kasih dan gak usah kenal lagi.
0: Gimana menurut kalian? Date cancelled karena dia apa, cowoknya bilang juga salah satunya gara-gara kamu ada cash gak gitu.
1: Kurang inisiatif dia ya.
0: Gak prepare.
1: Cowok ya, gak prepare.
3: Iya, itu harusnya jadi bare minimum gak sih? Sebenarnya buat first date lah seenggaknya
0: gitu.
3: Buat kita bayarin sebagai cowok.
0: Bayarin gak sih? Atau at least mungkin prepare aja gitu. Gak usah, lo prepare cash aja dengan segala kemungkinan. Iya gak sih?
3: Iya, setuju gue.
1: Gue setuju sih. Jadi first impressionnya juga jadi kayak dia kurang mempersiapkan untuk date ini gitu.
0: Iya gitu ya. Ya baguslah kalau di cut off. Karena bukan masalah. Tapi kenapa dia gak nanya gini dulu aja? Kenapa emang kan dia, kan si cowok minta kamu ada cash gak gitu kan. Harusnya kan dia paling gak dia nanya kenapa emang gitu. Paling gak apakah penyebabnya dia gak bawa cash atau apa.
3: Beban parkir mungkin.
1: Atau mungkin dia gak punya rekening gitu.
0: 2026
5: gua pas mau ditransfer enggak ada lu.
0: Aku enggak.
3: Mana bayar?
0: Iya,
1: pakai dirham dia.
0: Wah, orang Arab dia, orang Arab. Apa mata uang Thailand?
5: Bat.
0: Santai dong.
1: Oh, iya, sorry.
0: Apa mata uang? Gak tau gue lagi.
1: Dolar sih, Pak. Emang ya. Sungai terpanjang di benua Amerika.
0: Apa? Amazon ya, standar.
3: Itu doang enggak tahu.
0: Siapa vokalis Reality Club?
1: Fatih Izzati dan
0: oh iya,
3: temannya
0: Faris. Faris.
1: Faris RM.
0: Bukan, beda. Apa lagi?
1: Siapa
3: CEO Iswara?
1: Tuh.
3: Siapa kak?
1: Bos, paling bos di Iswara.
5: Kita mau kenalan.
0: Mas Indra Sutowo. Ada.
1: Halo Kak Indra, suaminya. Kami dari Chance. Nah, salam kenal.
0: Suaminya Dian Sastro.
1: Oh iya.
0: Keren. Halo. Di mana film apa yang Dian Sastro main yang soal rokok?
1: Garis Kretek.
0: Eh guys, ini
5: tenang, hafal.
0: Ini masih akan ada 3 lagu lagi akan gue putar. Tapi gue pengen ngucapin terima kasih Chen sudah nemenin gue di film.
3: Terima kasih banyak.
0: Gue mau extend loh, tapi gue takutnya kalian buru-buru masih kalian.
1: Santai.
0: Sebenarnya santai nggak? Nanti gue lanjutin nih. Abis satu cut lagi di sini.
5: Oke.
0: Serius.
1: Aman dong.
0: Udah lemes nih sih kayaknya.
4: Enggak, aman.
5: Aman. Semua.
1: Nyantai. Sikat. Terus.
0: Abis ini akan aku putarkan tadi kan Mustahil. Udah sekarang lalag.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Itu tadi lama-lama gila alias Lala Gil.
1: Yeah.
0: Masih bersama
1: Chance.
0: Chance, terima kasih udah nemenin gue ya dari tadi.
2: Kita yang terima kasih banyak.
3: Kita akan nemenin lu sampai pagi, tenang aja.
0: Sekarang giliran Sandy, Fajri sama Zwetsen yang tidur sampai pagi.
4: Yes,
0: ya, itu gue
2: harus gantian. Gak apa-apa.
0: Ditinggalin juga. Ditinggalin juga paginya. Oh pagi ada Nikta Gina sama Kinos pagi-pagi. Nah lumayan kan. Ini banyaknya teman-teman yang request Chance untuk nyanyi live. Boleh gak sih kalian nyanyi live?
1: Boleh.
0: Mau nyanyi salah satu lagu dari album, mini album Lala Gil. Mau lagu apa kira-kira?
1: LDR.
2: 15 detik aja ya.
0: Apa? 16 lah. Ini lagu dari Chance, judulnya LDR, yang akan gue putarkan secara lengkap abis ini. Jadi, teman-teman boleh dong promosiin dulu buat Sahabat Suara biar untuk listen mini album terbarunya.
5: Silakan. Yes, buat Sahabat Suara, teman-teman semua yang dengerin di Suara saat ini, boleh dong dicek-cek mini album kita, EP, berjudul Lama-Lama Gila di semua digital streaming platform. Jangan lupa juga buat streaming lirik video juga di YouTube kita, Chance. Dan jangan lupa buat request-request ke Suara. Banyak nih, Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
0: Kok lu apal?
5: Itu ada tulisan.
0: Oh iya, ada tulisannya. Yes. Oke, okay, ini ya sedikit performance live LDR dari The One and Only Chance.
3: Ada musiknya.
0: Gue jadi metronom deh.
5: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 94,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan. Kalau di lapangan. Kira,
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adele dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.